0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Oke. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
5: Menabung.
6: Menabung juga sih.
4: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
6: Bisa mengatur uang.
4: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
6: E-wallet.
4: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
6: Menahan keinginan belanja.
4: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
5: Top up tabungan darurat.
4: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
6: Lunasi kan.
4: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
6: Cara menabung.
4: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
6: Cerdasan finansial.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

105.2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi 29 menit dari jam 8 pagi. Ketika asik mengerjakan sesuatu, siapa yang biasa tuh langsung larut total hingga kayak sadar gitu ya, bahwa ada sesuatu yang kayaknya perlu kamu lakukan. Mematikan lampu, kemudian juga mengisi daya baterai, ya kan? Apalagi kalau di hari-hari sibuk teman podo, dan di mana kamu membutuhkan mobilisasi komunikasi asik, mobilisasi komunikasi yang benar-benar harus nggak harus diabaikan begitu ya. Tiba-tiba penting aja begitu. Halo bet ya, lupa ngecas. Ada juga indikator yang mengatakan, sering lupa mengisi daya ponsel, itu berhubungan dengan ritme tidur yang kurang konsisten. Jadi banyak orang yang sebelum tidur itu sudah kelelahan gitu, dan akhirnya langsung merebahkan diri tanpa menancapkan charger ya. Dan biasanya kondisi psikologi seperti ini tuh menyebutkan pola ini sebagai tanda kelelahan kognitif akibat aktivitas harian yang padat. Nah, ini masih cukup awal. Mungkin kamu bisa mengidentifikasi dengan apa yang mesti kamu harus lakukan, di apa saja yang akan kamu kerjakan di hari ini akan juga mendominasi titik kelelahan kamu teman berdua, sehingga memungkinkan ketika pas sampai di rumah di rebahan di kursi aja udah kayak love-love gitu. Langsung rebahan ya. Nanti disuruh pindah sama orang tua kamu atau mama kamu atau siapa gitu ya, baru pindah ke kamar. Sambil lupa untuk ngecas handphone ya, padahal lagi nunggu callingan dari teman atau klien. Pokoknya hal yang penting, jangan biarkan itu semua bisa terjadi hari ini teman berdua. Kita menjelang pukul 9 dan sebentar live barengan sama kalian lagi di TikTok, jadi kita buat rame ya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
3: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
2: boleh
3: cari,
2: di-search
3: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
2: Kalau Kesha sendiri mungkin?
4: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
3: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
2: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
3: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Betul, tergantung keadaan.
2: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
1: Gimana
2: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
1: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
2: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Hai.
1: Hai.
0: Oke, saya barengan sama siapa ini? Kamu bisa kasih tahu dong namanya siapa? Karena saya sudah ditemani sama beberapa anak-anak magang. Kali ini siapa nama kamu?
1: Hai, nama saya Dina.
0: Ya, Dina. Halo Dina.
1: Hai Kak Vicky.
0: Oke. Dina, kita kayaknya bakalan temani kamu nih sampai di bakalan temani teman berdua sampai nanti di pukul 10 ya. Oke, okay. Kita bakalan ngebahas juga topik penting. Mana tadi saya punya tadi? Nah, ini. Kita akan membahas tema yang juga sangat penting ya, terutama bagi kita yang tinggal di Indonesia. Oke. Okay. Nah, kamu bisa lihat di step berikutnya, pemirsa, dia akan dapat ya. Oke, nah ini memang kita ini ya, Dina itu ada di kawasan rawan gempa. Kamu ngerasain nggak? Kita sekarang ada di daerah yang memang itu memiliki apa intensitas kegempaan yang bisa dibilang itu cukup sering terjadi meskipun dengan skala yang kecil gitu. Oke. Ya kan, ngerasakan ya, oke? Okay?
1: Iya.
0: jangan tidur dong ya. Kita lagi live nih, pengen sahabat-sahabat juga buat teman-teman yang ada di TikTok kita. Kamu dari sekolah mana sih? Boleh kasih tahu?
1: Dari sekolah SMK Negeri 1 Toribulu, Kak.
0: Dari sekolah SMK 1 Toribulu. Ah, jauh-jauh ya ke RRI. Gimana perasaannya?
1: Senang.
0: Senang ya. Otomatis kamu belajar gitu kan datang kemari. Oke. Dan kamu ngelihatnya di RRI ada apa saja yang bisa dipelajari?
1: Banyak sih, Kak.
0: Banyak ya. Belajar ngobong, bicara yeah. juga. Tapi masih takut-takut kayaknya ya. Masih segan gitu. Nah, karena kita pakainya kalian pindah-pindah ya. Oke, nggak apa-apa, kita bergantian, it's okay. Tapi saya lihat dulu karena ini dibuat sama Dina gitu. Kita ngobrolin tema gitu. Kamu bisa kasih tahu nggak tema kita itu apa?
1: Bukan takut bencana tapi siap menghadapinya.
0: Oke, okay. Bukan takut bencana tapi
1: siap menghadapinya.
0: Kamu ingat nggak sama slogan yang biasa orang Palu bilang, Palu kuat, Palu bangkit? Pernah dengar nggak?
1: Pernah.
0: Pernah dengar. Kan, tapi sempat di sana ya, ngerasakan. Ini kan terdampak juga kamu di sana pas gempa.
1: Iya sempat. Iya terdampak.
0: Ah, gitu. Otomatis sesuatu yang nggak bisa diceritain lagi. Maksudnya sesuatu yang perlu disesalkan, tapi atau menjadi satu traumatik begitu ya, menjadi sesuatu yang kamu takutkan untuk saat ini. Dengan slogan tadi itu Palu kuat, Palu bangkit ya, tentunya itu menjadi penyemangat buat teman-teman juga di sana di Toribulu.
1: Iya.
0: Oke. Saya kayak lagi wawancara ya. Tapi enggak apa-apa. Makasih kamu udah temani aku di pagi hari ini. Kamu pengen sapa-sapa teman-teman yang udah join juga barengan sama kita. Oke. Okay. Thank you ya buat yang kasih lopi-lopi yang sudah support kita. Dan kamu juga bisa kasih komen gitu kan. Ini pengalaman mitigasi kamu itu seperti apa gitu. Dina waktu gempa lalu itu ya, bukan hanya gempa sih tapi kayak ngadapin fenomena bencana alam ya kan, misalkan tanda longsor dan sebagainya. Kalian punya ini kayak ya, sesuatu yang kayak diarahin gitu ya kalau terjadi gempa itu harus kayak seperti apa kalau di tempat kamu. Ada enggak titik-titik di ujung doa gitu? Ada enggak titik evakuasi, maksudnya kan biasanya kan seperti itu, ada enggak dibuat-buat di sekitar kamu?
1: Ada.
0: Jadi kayak ada tulisan gambar gitu ya, harus larinya kemana gitu. Ada ya?
1: Ada.
0: Oke, okay. Kamu tinggalnya di mana sih?
1: Di Toribulu, Kak.
0: Di Toribulu, maksudnya wilayahnya itu berdekatan dengan pesisir pantai, Kak, atau justru mungkin di area pegunungan?
1: Jauh sih, Kak, kalau dari pesisir pantai sama pegunungannya jauh.
0: Oh, berarti kok di mana? Di tengah-tengah?
1: Iya, di tengah-tengah.
0: Oh, di pinggir jalan kok ini, Dane? Oh, iya. Waktu saya lewat di sana kok badan-badan begitu. Oke, okay. Tapi kalau meskipun kita nggak di pinggiran pantai atau di bibir pantai kan, atau di pegunungan potensi gempa itu kayaknya ya bisa kita lihat juga kalau di area pegunungan kan biasanya itu rawan longsor seperti itu. Kalau di pinggiran pantai kalau nggak abrasi, tahu abrasi apa?
1: Nggak tahu.
0: Okay, makanya kita harus belajar sama-sama ya, naiki permukaan air laut gitu ya kan. Dia diakibatkan ya mungkin karena cuaca atau mungkin juga yang diakibatkan oleh fenomena alam lainnya, bahkan yang paling berpotensi besar adalah ketika terjadi gempa di dalam laut begitu ya, dan sehingga menimbulkan dampak tsunami gitu. Nah tadi kan kita udah bilang tuh ya, bukan takut bencana tapi siap untuk menghadapinya gitu. Kamu trauma gak dengan kejadian-kejadian gempa di sekitar kita ini? Kalau kamu di Trabulu, ya mungkin bencananya mungkin variatif begitu kan. Kalau kamu kan tinggalnya di pinggiran jalan gitu. Bencana kayaknya tidak cukup berpotensi, tapi rawan kecelakaan itu.
1: Iya sih kak, rawan kecelakaan.
0: Rawan kecelakaan mungkin sangat berpotensi. Itu bencana juga sih sebenarnya ya, yang diakibatkan oleh kelalaian manusia gitu. Oke, tapi ya kalau ngomongin bencana kayak gempa begitu kan terjadi, respon kalian yang mungkin tinggal di apa namanya di jalan-jalan gitu biasanya seperti apa ngeresponnya? Gempa.
1: Takut sih.
0: Takut. Takut yang pasti ya. Ya, yang pastinya kalau umpamanya orang atau masyarakat yang tinggal di jauh dari bibir pantai, kemudian juga pegunungan, ya mungkin hanya bisa mengantisipasi retakan-retakan karena kalau kita ngelihat mungkin kan ada jalur-jalur ini apa namanya Sesar Palu Koro. Pernah dengar Sesar Palu Koro?
1: Belum
0: pernah dengar. Ya udah nanti kita dengerin sama-sama ya. Nanti kita belajar sama-sama soal itu supaya bisa mengantisipasi yang namanya bencana gempa. Ini memang sekali lagi ya, di Indonesia itu memang berada di kawasan rawan gempa kayak banjir. Pernah punya pengalaman banjir?
1: Pernah kak.
0: Oke. Okay.
1: Tahun kemarin. Iya.
0: Oh, meskipun kamu jauh dari laut, jauh dari pegunungan, tapi tidak bisa terhindar dari yang namanya banjir.
1: Tapi bukan di kampungku, di kampung tetangga.
0: Oh, di kampung tetangga. Iya.
1: Yang di dekat gunung itu pernah banjir.
0: Sampai berapa hari baru bisa ini beraktivitas?
1: Mau ada 2 mingguan kayaknya kak, soalnya banjir sama lumpur.
0: Oh, baku campur.
1: Iya.
0: Banjir sama lumpur. Oke. Meskipun kamu nggak terdampak ya.
1: Iya.
0: Tapi tahu di wilayah itu memang rawan banjir.
1: Iya kak.
0: Oke. Kayak memang kamu cukup aman ya tempat tinggalnya. Tapi ketika terjadi gempa bumi pasti merasakan yang namanya trauma juga gitu kan.
1: Iya.
0: Seperti saya bilang tadi kan ada jalur-jalur sesar kegempaan gitu yang mesti kita hindari juga. Itu nggak ngelihat titiknya itu ada di mana, meskipun di pegunungan atau di perairan itu bisa sangat berpotensi juga untuk menimbulkan korban jiwa begitu ya. Oke, Dina, yang pastinya kita harus lebih banyak memberikan pengetahuan begitu dan kesiapsiagaan. Jadi kita bisa minimalkan yang namanya risiko. Kenapa? Karena bencana itu tidak bisa kita hentikan gitu. Kau bisa hentikan bencana?
1: Tidak.
0: Saya juga tidak, kecuali saya avatar begitu ya, saya pakai jurus-jurus ke nanti. Tapi kita bisa mengurangi dampaknya. Itu caranya seperti apa? Kemarin kalau di rumah di sana, tinggal sana, antisipasi gempa itu kayak bagaimana? Bangun rumah mesti harus diperhatikan gitu, jadi jangan bertingkat juga gitu. Atau tetap memang ya kondisi rumahnya seperti itu ya, karena memang kan rata-rata mungkin ada rumah-rumah adat dan sebagainya. Jadi bentuknya, tapi kekuatan rumah itu berdiri, ya kan? itu bisa jadi pertimbangan juga. Atau ada mitigasi yang lain? Bagaimana kamu orang hindari bencana biasanya?
1: Gak ada sih kak.
0: Ya, cuma lari doang saja.
1: Modal lari.
0: Lari pokoknya. Ada titik apa evakuasi larinya di situ gitu. Ya, sana kalau kamu kemarin tinggal di jalan larinya kemana? Di jalan juga.
1: Di jalan juga.
0: Tapi tergantung bencananya, Dina. Kalau dari laut ya otomatis kamu orang bisa lari ke gunung kan. Itu misalkan kalau tsunami enggak diminta-minta gitu kan. Kita larinya ke perbukitan atau dataran yang lebih tinggi gitu. Oke, kayaknya harus minum dulu ya Dina ya. Tapi enggak apa-apa, kita bakalan belajar bareng-bareng dan teman-teman di live TikTok, hai apa kabar? Kamu bisa share juga obrolan kita ya. Thank you buat teman-teman yang udah join, yang support kita juga. Kita bakalan balik nanti di sesi berikutnya. Kenapa atau mengapa kita harus siap gitu? Kalau kita nggak siap berarti nggak lagi upacara. Karena siap aja waktu siap kita sering upacara gitu. Gak juga. Ini siap untuk bisa memitigasi diri. Oke, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng Pro 2.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Thank you buat teman-teman yang udah join ya di TikTok kita. Mengapa kita harus siap? Kalau kita gak siap disalahin sama yang pimpin barisan. Gak mesti harus kayak gitu. Dina, ini menurutmu apa yang sering disalahpahami masyarakat tentang bencana?
1: Banyak yang menganggap kesiapsiagaan hanya urusan pemerintah atau relawan. Okay. Padahal setiap keluarga punya peran penting.
0: Betul. Ya kalau mungkin orang mikirnya pemerintah mulu, ya kan? Kita kapan selesainya? Betul juga sih ya. Kadang-kadang kan pemerintah bilangnya, kita butuh sinergi barengan sama masyarakat agar setiap program kita itu bisa berjalan dengan maksimal. Kalau cuma pemerintah doang, tanpa masyarakat gitu, Din, gak apa-apa ya Din ya? Disingkat namanya Din. Oke. Okay. Partisipasi masyarakat pun juga itu mesti harus ada. Padahal setiap keluarga punya peran penting. Emang sih kita punya peran penting. Memang secara kolektif ya kita bisa sampaikan di internal keluarga kita. Ya, kita sampaikan. Waktu terjadi bencana enggak? Komunikasi-komunikasi dengan keluarga kayak bagaimana biasanya kalau gempa? Ada gempa di sini, Mama.
1: Iya, bicara begitu. Gitu.
0: Iya, ada gempa di sini, Mama. Terus bagaimana sudah kau di situ dan kabarmu? Baik-baik saya, tapi tak lempar sedikit. Oke. Okay. Nah, setuju sih ya. Jadi, persiapan sederhana itu seperti mengetahui jalur evakuasi. Nah, seperti saya bilang tadi, Dan. Toh, menyimpan nomor darurat, ya. Atau memiliki tas siaga yang bisa menyelamatkan nyawa, ya kan?
1: Iya, okay? Kak. Dan yang paling penting adalah tidak panik.
0: Kalau panik ya otomatis ya kok panik kan orangnya?
1: Tidak juga, tergantung.
0: Tergantung apa ini? Tiba-tiba langsung di depan langsung panik begitu kan? Atau tiba-tiba yang tadinya yang kau pikirkan harus kayak begini jadinya kayak lain sudah. Tiba-tiba panik kayak gimana sih? Tiba-tiba terjadi gempa begitu ya. Terus sama menjelaskan di mana nih? Saya ada di tengah laut. Enggak ya. Ya pasti ada keselamatan diri sendiri yang bisa dilakukan juga. Nah nanti kita balik lagi ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Kamu.
0: Oke. Okay.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Itu tidak bisa.

0: Cebasi deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
2: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
1: Oke, okay. itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke. Okay.
2: Yeah.
1: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
2: benar sekali.
1: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dina, balik lagi kita ya. Dina, masih semangat gak?
1: Masih.
0: Masih dong ya. Kita masih punya waktu sampai di jam 10. Itu berarti tinggal dikit lagi. Tapi kita mau baca-baca dulu nih komen-komen dari teman-teman juga. Kita mau lihat siapa aja yang juga udah respon melalui Instagram kita ya.
1: Dari anak rantau nih kak.
0: Okay. Jauh ya.
1: Katanya aku baru sadar ternyata sekolahku belum pernah simulasi gempa lagi sejak pandemi. Semoga bisa diadakan lagi.
0: Okay. Nah itu simulasi gempa di setiap sekolah itu penting banget gitu dilakukan agar siswa-siswi, guru itu semakin terbiasa gitu. Kita kan nggak tahu nih ya kapan gempa itu bisa terjadi. Ini contoh kebudayaan yang bagus sih. Masih ada lagi? Kita coba bagian bawah mungkin bisa di kasih tahu ke teman-teman yang
1: masyarakat dari mahasiswa universitas.
0: Okay.
1: Katanya kami membuat aplikasi sederhana berisi titik kumpul dan jalur evakuasi kampus.
0: Nah, ini tadi kan kita udah bahas juga sih sebenarnya. Ini keren sekali. Jadi anak muda memang bisa jadi agen perubahan. Jadi ada titik kumpul, tikum istilahnya, tikum, titik kumpul. Itu sama halnya dengan tadi yang kita di poin-poin sebelumnya. Ada titik evakuasi, bukan titik-titik di ujung doa. Tapi kita harus berdoa gitu kan, yang namanya bencana. Jadi tidak cukup hanya dengan melakukan mitigasi saja. Mitigasi itu adalah langkah aktif, reaktif kita dengan bentuk, salah satu bentuk penyelamatan, pengantisipasian dalam mencegah bencana begitu. Kemudian, namun yang menentukan ya Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah pasti ketika terjadi gempa banyak yang menyebutkan wah ini itu memanggil nama Tuhan gitu ya, ya kan? Padahal gini gitu gitu. Nah. Thank you udah kasih komennya juga. Masih ada gak sih? Oh, konten edukasi kebencanaan seharusnya dibuat lebih menarik supaya anak muda mau nonton. Okay, makasih buat belajar kreatif. Ini penting juga sih. Kamu kalau lihat konten-konten di media sosial tertarik gak? Tapi mereka tuh ngebahas bagaimana mengantisipasi bencana gempa bumi atau apa longsor dan sebagainya. Pernah ada dapat konten-konten yang mengedukasi kita ke arah-arah itu, arah bencana?
1: Pernah kak.
0: Okay. Di mana paling banyak?
1: Di TikTok sih.
0: TikTok ya?
1: Iya.
0: Okay. Ada gerakan-gerakan ini gitu, gerakan ini itu.
1: Ada. Jadi,
0: ya, biasanya kan dari kalau nggak BMKG ya kan, kemudian juga ada mahasiswa, ya kemudian juga komunitas yang memang peduli dengan kebencanaan gitu. Karena ya ketika terjadi bencana ya hampir semua ini kehidupan kita tuh akan berpengaruh ya. Kalau yang siswa atau siswi yang pengen sekolah, otomatis sekolahnya juga ditutup dulu ya. Mungkin kalau tadi kan ada bencana banjir gitu di area pegunungan yang dimana disitu adalah pusat pendidikan gitu, jadi kemungkinan besar akan diliburkan untuk sementara waktu.
1: Iya
0: gitu.
1: Kak.
0: Pernah nggak seperti itu diliburkan ketika ada waktu sekolah nih ya? Kamu, kita flashback dulu waktu sekolah di Toribulu.
1: Iya pernah pas gempa itu kak diliburkan.
0: Oh diliburkan satu tahun?
1: Nggak, lama sekali.
0: Lama sekali ya. Oke, keburu ini kita ya. Jadi jatuhnya ketinggalan kelas nantinya. Karena aset tahun ya kan, yang seharusnya mungkin butuh beberapa bulan pemulihan begitu. Sampai berapa bulan kemarin diliburkan?
1: Cuma palingan satu minggu saja kak.
0: Oh satu minggu saja ya?
1: Iya.
0: Okay. Tapi dikasih PR tidak?
1: Tidak.
0: Dikasih tugas enggak ya? Tapi dikasih arahan dong ya, meskipun libur tetap produktif gitu. Ya produktifnya seperti apa, mungkin bantu orang tua kemudian juga tetap lakukan tanggung jawab juga sebagai seorang siswa-siswi. Anak muda itu bisa berbuat apa? Ya, banyak sih yang bisa dibuat anak muda produktif. Mungkin mendengar kata relawan juga banyak berpikir harus menunggu dewasa tanpa harus berpikir untuk dewasa. Padahal sejak sekolah pun kita sudah bisa ikut pelatihan kebencanaan, Dina. Kamu pernah gak ikut pelatihan kebencanaan gitu?
1: Pernah kak, soalnya di sekolah ambil eskul PMR.
0: Oh, itu seperti apa kemarin? Bisa gak diceritain sedikit?
1: Waktu pas ada bencana banjir itu, kami turun untuk membantu kayak kumpulkan donasi untuk diberikan kepada yang membutuhkan itu.
0: Betul. Oke, mengumpulkan donasi begitu ya.
1: Iya.
0: Sama yang di jalan atau ke warga-warga?
1: Di jalan, Kak. Turun ke jalan.
0: Turun ke jalan. Oke, terus ada tulisan ya Kak, ya orang juga udah tahu begitu ya, ada bencana, tapi kan bersinergi dengan pemerintah setempat begitu kan ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga sekolah. Gitu. Pernah ikuti yang namanya simulasi bencana gitu, kalau terjadi gempa harus bagaimana, sembunyi kemana, nggak harus lari ke loteng ya, enggak ya? Pernah nggak dapat itu?
1: Pernah kak, soalnya kalau latihan PMR tuh pasti ada yang
0: pasti ada.
1: Iya pasti ada.
0: Pasti ada latihan fisik juga.
1: Iya.
0: Okay. Menjadi penyebar informasi yang benar gitu. Itu sering diajarkan juga sih sebenarnya ya kan, ketika kita membuat konten ya kita harus pahami dulu materi kita ini udah benar atau belum gitu ya. Biasanya kan ada rujukan-rujukan gitu kalau umpamanya soal kebencanaan ya, ya dari BMKG misalkan kalau soal bencana-bencana tertentu ya, banjir, tanah longsor, kemudian dinas-dinas terkait juga, jadi tidak menyebarkan ya namanya hoax gitu. Pernah dapat berita yang hoax-hoax di media sosial?
1: Pernah banyak sekali
0: ya. Itu dia ya, orang-orang kurang kerjaan gitu. Mengambil keuntungan di atas penderitaan banyak orang. Itu jangan seperti itu. Ya. Kemudian juga membantu lansia dan juga anak-anak saat evakuasi. Nah ini penting juga. Itu orang-orang yang diprioritaskan begitu ya. Misalnya menula, ada oma-oma dan nenek ya kan. Kemudian juga anak-anak, anak-anak kan sepantaran kita ya, saya juga masih anak-anak ini. Jadi dilakukan evakuasi gitu, it's okay. Luar biasa, thank you ya, udah barengan sama kita. Intinya dinas semoga semakin banyak sekolah yang memiliki program-program seperti ini gitu, kan maksudnya program yang dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih siap siaga bencana begitu. Oke Dina, makasih udah temani aku juga. Bilang dong makasih sama aku.
1: Terima kasih Kak Becky.
0: Gitu, kita saling berterima kasih. Tapi yang jelas nih, aduh lupa. Untuk menyiapkan kesiapsiagaan itu, kita masih punya waktu ya 7 menit. Dina, kamu bisa kasih tahu ini di tas siaga bencana itu ada apa saja? Coba kamu kasih tahu. Oke.
1: Ada air minum.
0: Ya.
1: Makanan siap saji.
0: Yes.
1: Ada senter, power bank, obat pribadi, masker, peluit, dokumen penting dalam plastik.
0: Kemudian
1: uang tunai secukupnya.
0: Ya, yang jelas uangnya kita ya, bukan ya. Orang lain ya. Itu jatuhnya nanti bahaya. Masa uang orang lain diambil gitu. Aduh. Pusing. Makasih buat teman-teman yang udah join barengan sama kita di TikTok ya. Tadi udah diputarin juga lagunya, tapi next time kita akan coba putarin di segmen requestan gitu. Okay. Tapi next time kamu juga bisa ikutan komen di program TikTok kita. Nah, Vicky pamit.
1: Dina pamit.
0: Bye-bye.

0: Ring a ding ding, lagu zaman.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
0: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
6: Yes.
5: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
6: Waduh, jangan dong ya.
5: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
6: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Rasa kamu adalah raja jokes.
5: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
6: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
5: Iya, betul sekali.
6: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
5: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
6: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Kesehatan mengidentifikasi penyakit degeneratif sebagai sebuah tantangan utama kesehatan masyarakat yang sering tidak menunjukkan gejala awal. Deteksi dini merupakan langkah kritis untuk mencegah penyakit degeneratif berkembang menjadi kondisi yang lebih parah. Upaya detektif dini penyakit degeneratif diperlukan untuk meningkatkan angka harapan hidup penduduk Indonesia. Teman produk indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia BII masih berpeluang menguat dalam perdagangan hari ini. Para investor menunggu rilis jumlah data ekonomi hari ini, utamanya dalam data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026. Ya, kemudian menurut konsensus pasar, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 diperkirakan melambat menjadi 5,61% secara tahunan. Informasi penting lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan momentum Piala Dunia 2026 dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk meningkatkan efektivitas tahunan sepak bola. Selama pertengahan Juni hingga Juli 2026, PPATK mencatat nilai deposit judi online terkait ajang tersebut juga mencapai 1,02 triliun dalam 6.1352 transaksi. Kepala PPATK Ivan Yustivandana juga mengatakan pihaknya telah menghentikan sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo sebanyak atau sebesar 325,43 miliar rupiah. Langkah ini juga dikatakannya sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian online. Demikian informasi Info Pro 2. Sampai jumpa.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
2: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
2: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
3: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
4: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
2: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan, khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas, bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya, itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, 152 FM, teman terbaik kamu. Thanks buat teman-teman yang tadi udah request juga. Ada Tulus dengan teh hijau, teh usa. Jangan dong ya, kalau teh usa nggak jadi apa-apa nantinya. Ya harus tetap direalisasikan. Nah, kamu masih bisa request barengan sama aku di sini sampai nanti di pukul 11. Tinggal dikit lagi ya, dan nanti bakalan barengan sama kakak siapa sebenarnya? Kayak Milia kayaknya ya. Oke, Milia. Nanti ada program UMKM juga yang bakalan bisa menginspirasi kamu, anak muda ya, buat yang pengen buat UMKM juga atau pengen jadi wirausaha. Nah, sebentar kamu bisa belajar barengan sama narasumber kita ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
3: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
2: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
3: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagi panahnya kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
2: Betul, Masya Allah.
3: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan, alhamdulillah.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya tuh udah temani kamu dari pagi tadi, teman Pro 2. Dari yang ngantuk sekarang dan masih ngantuk juga, enggak ya? Di tempat kerja kamu harus tetap ini ya, fokus dan ya semangat pastinya. Kalaupun yang lagi persiapkan untuk makan siang juga, biar energi nambah, teman Pro 2. Nah itu bisa didiskusikan gitu ya. Dan buat kamu yang pengen dihibur juga sama lagu-lagu favorit kamu, tadi aku udah temani dari jam 10 sampai di hampir mendekati jam 11. Dan makasih buat teman-teman tadi yang udah request juga. Terakhir aku punya requestan juga. Oke, tadi ada yang pengen request dari JKT48, Fortune Cookie, yang mencintakan. Oke. Nanti aku bakal putarin ya. Jadi stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku Bernadia, dan ini tips.
1: Teman Perdua, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Perdua.
2: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
1: Jangan dong. Nanti kita bayar.
2: Ini first time kayak ini.
1: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
3: Oh iya, oke.
1: Oke, makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
3: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
2: Pasti lebih pro Kalia dong.
3: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
1: Kalau dibilang pro kita perlu dapat enggak ya? Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Yang dipersiapkan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota-kota dan kabupaten Sigi ya?
3: Iya, benar-benar. Okay.
2: Seperti apa?
3: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
4: Jadi di Bakumentes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop, gotta drink every drop. Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Langkah, teguh, maju!
5: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri. Maju, belok, kanan, tonton, tengok, maju.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan Bikes ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
8: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
2: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya.
2: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
2: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: Udah cukup lama juga,
2: iya,
1: sih.
2: Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya?
2: Iya.
3: Produa FM, santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM, teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang. Dan hari ini teman Pro 2, aku gak sendirian, karena udah ada salah satu UMKM yang hadir di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Jadi kita bakal asik-asikan bareng di YouTube RRI Palu. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan dan mau melihat produk-produk apa aja sih yang dijual ya teman Pro 2, bisa langsung saja ke YouTube kita nanti di RRI Palu. Dan kalau kamu punya pertanyaan juga bisa langsung saja kirimkan di WhatsApp kita di 0811456-03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Kita bakal balik lagi teman Pro 2 setelah azan zuhur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang bareng Melia. Dan kali ini teman Pro 2, kita langsung saja sapa salah satu UMKM yang sudah hadir di studio Pro 2. Teman Pro 2, sudah hadir ada Kak Mila. Halo,
4: halo
3: Kak.
4: Halo Kak Melia.
3: Halo semuanya. Dan juga teman Pro 2, ini Kamila owner dari Gendis. Gendis ya?
4: Gendis.
3: Gendis apa Gendis?
4: Bacaannya Gendis.
3: Oke, okay, Gendis ya. Boleh Kamila perkenalkan diri dulu mungkin ya ke teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dan juga yang menyaksikan ini.
4: Oke. Okay. Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Mila. Sebenarnya harusnya yang duduk di sini bukan saya sendiri.
3: Oh.
4: Dari Gendis ada dua orang.
3: Ada dua orang lainnya ya?
4: Ada dua orang foundernya.
3: Foundernya?
4: Apa sih sebutannya? Owner, inisiator, founder.
3: Oh
4: gitu
3: iya?
4: Iya.
3: Berarti yang sudah hadir sini
4: ini tim.
3: Oh, timnya. Oh, Kakak perwakilan dari teman-temannya itu ya?
4: Iya, jadi ada satu orang lagi, cuma kodarula lagi ada job di tempat lain. Maka disinilah saya main solo sendirian.
3: Oke okay, kan? Okay deh Kamila, boleh diperkenalkan dulu Gendis itu sebenarnya apa sih?
4: Gendis ini sebenarnya UMKM saat ini yang fokus di makanan dessert yang less sugar.
3: Dessert sebenarnya yang less sugar?
4: Dessertnya less sugar.
3: Wow, kayaknya ini cocok banget untuk orang yang diet.
4: Iya, bisa jadi sama orang-orang yang lagi cutting sugar.
3: Oh iya, betul, bisa jadi. Betul. Wow, ini cocok banget ya untuk kita ya teman Prado, untuk saya tentunya.
4: Oh,
3: ya
4: iya.
3: Ini awal mula terciptanya Gendis ini dari mana?
4: Nah, inilah karena dua orang foundernya ini adalah Gen Z yang sungguh sangat tidak filosofis. Jadi 2 tahun lalu itu kami lagi ada di mobil ceritanya, lagi jalan-jalan karena ada agenda. Terus tiba-tiba muncullah inisiasi, ih pengen makan cookies. Tapi di mana ya, kalau di Palu 2 tahun lalu tuh di cookies itu belum terlalu masif kayak begini.
3: Yes, betul
4: belum
3: banget.
4: Banyak masih sulit sekali dicari mana orang jualan cookies. Jadi kita mau coba, ih bagaimana kalau kita yang jualan? Jadi dalam mobil itulah muncul ide-ide liar. Ide-ide liar yang tiba-tiba 2 tahun kemudian dipanggil ke sini kayak gitu.
3: Oh.
4: Jadi itulah asal muasalnya, tidak sangat filosofis. Jadi kalau misalnya ditanya, biasanya orang kan penasaran kan.
3: Iya, kenapa namanya Gendis?
4: Namanya Gendis. Gendis itu Gendis sebenarnya bahasa Sangsekerta. Banyak
3: apa
4: orang
3: itu?
4: Orang-orang itu bilang, ih bagusnya namanya, karena kenapa kamu ambil nama itu? Itu bahasanya sangat lembut, halus, manis, identik sama hal-hal yang kayak gitu. Ya itu tadi, karena kita mau cari nama yang dia itu lucu, menggemaskan, tapi dia ada nilai filosofisnya walaupun itu diambil dari internet ya. Kita coba cari di internet apa ya nama-nama filosofis yang lucu-lucu, menggemaskan, tapi ada nilai-nilai itu leluhur kah apa Sangsekerta kayak gitu. Jadi kita ambil namanya Gendis.
3: Gendis. Oke, okay, Gendis ya. Kirain tadi Gendis itu plesetan dari Gen Z.
4: Oh iya. Bisa mungkin.
3: Kalau kalau Kamila sendiri sebelum buka usaha Gendis ini kesibukannya apa itu?
4: Kesibukannya saya sibuk jadi relawan di salah satu NGO lokal di Palu. Kayak gitu. Kebetulan yang teman saya pun sama di tempat yang sama.
3: Oh, dari komunitas yang dari, sama intinya ya.
4: Dari NGO yang sama.
3: Terus kepikiran buat satu usaha. Ini usahanya dari tahun berapa, Kak?
4: 2024.
3: 2024. Wow, selama itu ya.
4: Sudah lama, tapi itu lagi karena Gen Z ini jualannya
3: ya, mut-mutan ya
4: dan lain sebagainya. Baru 2026 ini kita mulai aktif, yang betul-betul aktif. Kalau lalu tuh Kak, biasanya kami satu bulan kemudian,
3: okay,
4: satu bulan
3: order,
4: jualan,
3: kan?
4: Iya kan, satu bulan jualan, terus bulan depan itu karena semuanya sibuk, dua-duanya sibuk, waktu itu hanya dua orang yang handle, kami berdua sendiri, jadi stop lagi, terus dimulai lagi bulan depannya begitu. Jadi pembeli itu selalu bingung, Kak, saya mau jual, maaf Kak, bulan ini kami belum jual. Bagaimana penjual ini?
3: Sebut-butan itu ya.
4: Iya, maksudnya tidak ada waktu saat itu. Jadi itulah kami hire tim. Alhamdulillah sekarang ada timnya di sini juga bersama kita.
3: Timnya ada berapa sekarang, Kak?
4: Timnya saat ini 2. Ini satu ada bakers kami di sini. Kebetulan alumni Tata Boga. Jadi kami hire yang insya Allah kalau misalnya training tidak akan membutuhkan waktu lama.
3: Yes, betul.
4: Terus ada satu tim media yang saat ini lagi kuliah. Kebetulan kuliahnya komunikasi, jadi sambil belajar dia datang ke sini.
3: Ah, nanti besok-besok jadi penyiar ya.
4: Iya, bisa jadi, siapa tahu.
3: Oke deh, teman berdua. Ini berarti sudah 2 tahun ya.
4: Iya.
3: Dan tahun ini aktifnya dari bulan?
4: Dari awal tahun,
3: Januari ya. Okay. Jadi gitu ya teman Pradua di sini dari Sansekerta tadi.
4: Bahasa Sansekerta yang artinya manis. Tapi itu tadi kita buat bertolak belakang dia. Kita bikin less sugar.
3: Okay. Ini modal awalnya boleh enggak sih di spill modal awalnya membuat usaha ini?
4: Okay. Modal awal yang pertama niat. Sudah pasti.
3: Iya lagi.
4: Terus yang kedua nekat. Terus yang ketiga modal awalnya itu sebenarnya tidak besar. Karena itu tadi kita hanya berawal dari ide liar, tidak punya persiapan yang panjang, tidak punya persiapan yang harus buka toko, harus punya dapur produksi yang besar. Jadi modalnya under 1 juta kalau secara nilai. Karena kita mulainya itu memang untuk cari resep cookies dulu, berawal dari cita-cita pengen makan cookies itu tadi. Jadi kita cari buat dulu, adakan ovennya, beli bahannya. Jadi yang ringan-ringan saja dulu untuk modal awal. Kayak gitu.
3: Menu pertama yang dijual?
4: Yang dijual itu sudah pasti soft cookies. Karena kami mau makan cookies. Jadi kita jualannya soft cookies. Kita R&D resep, jadi tidak ambil resep dari orang lain. Semuanya purely kita riset.
3: Riset ya?
4: R&D itu mungkin ada 5 kali resep diulang-ulang terus. Bagaimana caranya, oh masih terlalu manis, masih kurang, masih terlalu tepung. Misalnya kalau
3: ini kakak bertiga memang suka baking kah atau?
4: Enggak, kita sebenarnya tidak punya basic baking
3: sama sekali ya?
4: Sama sekali, jadi bukan kayak bakers kami yang
3: iya betul.
4: Memang Gen Z yang suka coba-coba. Jadi semua hal, ayo kita coba bikin kue, oh begini caranya, oh begini resepnya. Jadi kita coba itu tadi, bagaimana caranya supaya pas dengan lidah kami dan bisa diterima oleh orang lain kayak gitu.
3: Okay, betul sih gitu. Ini kalau produksinya kita tanya di segmen selanjutnya aja deh.
4: Panjang sekali ya.
3: Kayaknya sudah panjang sekali nih, wow. Oke deh teman Pro 2, kita break dulu sebentar ya. Kita bakal tanya-tanya lagi mungkin tantangannya di segmen selanjutnya. Tantangan membuat usaha ini apa ya teman Pro 2. Jadi kita break dulu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Santai Siang.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang, masih bareng Melia dan juga Kak Mila. Boleh hai lagi?
1: Hai.
0: Hai, aduh lembutnya. Oke deh teman Pro 2, kita mau tanya nih, kalau tadi kita mengenal awal mula gendis ya.
1: Iya.
0: Gendis, sekarang kita ini akan mengulik bagaimana sih sebuah UMKM ini bisa bertahan dan juga berkembang ya.
1: Okay.
0: Dan kalau melihat perjalanan gendis sampai saat ini, buat Kak Mila, pencapaian apa nih yang paling membuat kakak Mila ini bangga?
1: Wow, pertanyaannya sungguh sangat berat ya.
0: Sudah kayak apa ya?
1: Iya, saya kayak betul, ini seperti membesarkan anak sendiri kan.
0: Iya, apalagi dari 2024 ya.
1: 2024 dengan ups and down itu.
0: Iya.
1: Oke, kalau hal yang membuat bangga sih, alhamdulillah atas izin Allah di 2026 ini, berkat konsisten kami dan dibantu oleh orang-orang yang mereview dan lain sebagainya, kami bisa diajak ke sini, itu sesuatu yang membanggakan.
0: Oh iya.
1: Terus kami kemarin, kapan ya, 2 pekan lalu tepatnya, kami diajak kolaborasi oleh salah satu sekolah untuk mengisi kegiatan mereka.
0: Oh, yang workshop itu gak sih? Eh, bukan yang
1: Iya, menghias brownie sama membuat cookies kayak gitu. Jadi itu alhamdulillah sesuatu yang membanggakan. Sudah sangat membanggakan usaha kecil kami yang sangat mini dan lucu ini dikenal oleh masyarakat umum, itu sudah sangat membanggakan untuk kami.
0: Wei, tepuk tangan dulu. Pernah nggak sih kakak ini membayangkan usaha ini akan berkembang sejauh ini?
1: Sebenarnya kalau ada di bayangan sejauh ini, alhamdulillah pernah. Karena itu tadi berkat dari ada gen Z DNA yang tersuntik di dalam tubuh ini.
0: Iya.
1: Jadi saya itu selalu asbun sama temanku yang satunya lagi yang ini sama-sama kita inisiatornya. Kita selalu asbun, bagaimana kalau kita punya bakery sendiri atau kita kolaborasi ya sama salah satu coffee shop yang terkenal di Palu. Itu ada-ada saja mimpi-mimpi asbun itu, tapi pelan-pelan kan progresnya, kita tidak tahu jalan mana yang dari jalan-jalan mana saja yang Allah ijabah kita punya keinginan kayak gitu kan.
0: Oke, ada-ada saja jalannya ya.
1: Ada-ada saja jalannya. Salah satunya diajak ke sini itu tidak disangka ya.
0: Tidak disangka ya. Oke. Kalau tantangan terbesar nih menjalankan UMKM apalagi di bidang kuliner ini.
1: Tantangan terbesarnya ini ya, karena inflasi. Bahan naik semua. Bahan kue dan apalagi packaging tuh naik semua. Jadi itulah yang membuat kami, aduh bagaimana caranya kita bisa tetap bertahan, orang bisa tetap mau beli, harganya tetap affordable, rasanya tetap enak, kualitasnya premium. Itu tantangan paling berat untuk kami kayak gitu. Untuk semua UMKM sih itu.
0: Awal-awal jualan itu berapaan itu harga soft cookiesnya?
1: Oke, di awal jualan kami itu bahkan kita pernah jualan di harga 10.000 per pieces. Itu tuh sudah murah sekali. Karena itu di tahun 2024 bahan belum semahal sekarang. Terus packaging masih mudah didapat dan harganya tidak sampai 3 kali lipat. Kalau di tahun 2026 ini alhamdulillah pembeli-pembeli itu masih masih affordable Kak dengan harga 15.000. Terus kami di 2026 kami kan upgrade resep. Otomatis cookies kami yang awalnya kelihatan biasa saja kami coba improve dengan bahan baru yang lebih premium, coklat-coklat yang lebih premium, bahkan topping-topping yang lebih premium. Jadi makanya harganya agak kita up jadi yang kakak tahu itu.
0: Untuk kisaran harganya nih?
1: Kisaran harganya mulai dari 15.000 itu sudah dapat soft cookies lucu ini dan menggemaskan.
0: Kakaknya gak lupa ya imut dan menggemaskan.
1: Iya, karena itu harus jadi tagline ya.
0: Oh iya, betul.
1: Terus,
0: lagi
1: jadi mulai dari 15.000 terus ada soft scoopable yang konon katanya belum banyak di Palu.
0: Yes.
1: Terus ada burn cheesecake, ini scoopable, kita bisa ada harga bundling. Pun semua produk kami ada harga bundling kalau misalnya dia beli lebih dari satu.
0: Lebih dari satu
1: iya,
0: ya?
1: Oke. Gitu.
0: Kalau produk yang paling diminati?
1: Produk yang paling diminati?
0: Yang best seller?
1: Best seller, aduh susah ini mengkategorikan ini. Karena orang
0: karena
1: punya selera
0: best ya?
1: Ya alhamdulillah, orang punya selera juga beda-beda.
0: Iya lagi.
1: Kayak gitu.
0: Tapi kalau menurut Kamila sendiri?
1: akhir-akhir ini yang paling banyak diminati yang bikin bakers kami ngos-ngosan itu ini, Scoopable.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Apakah itu karena susah atau apa itu sampai mengeluh?
1: Dia bukan mengeluh tapi dia agak, aduh kak, ada orderan lagi, aduh, kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Agak keteteran,
1: keteteran
0: ya.
1: Karena itu tagline kami kan back by order, jadi orang tidak bisa langsung beli di hari itu dia, detik ini dia beli, detik ini dia bisa pick up, tidak bisa. Jadi semuanya itu kalau sudah masuk list orderan otomatis menunggu dulu, kami baking dulu.
0: Itu
1: kami open
0: bisa
1: dulu.
0: Menunggu berapa?
1: Estimasinya tergantung pesanannya. Kalau soft cookies dia menunggu paling lama 20-30 menit itu sudah di pick up.
0: Okay.
1: Karena memang fresh by oven ya. Jadi kalau misalnya scoopable dia butuh lebih banyak lagi waktunya. Bisa 30-45 menit.
0: Wow, sekitar sejam lah ya menunggu.
1: Iya, makanya kalau orang sudah ngidam sekali, aduh mohon maaf kak, bisakah ditahan itu? Jadi iya, tunggu dulu 30 menit.
0: Karena enggak ada yang ready ya.
1: Iya, okay. Kita belum ada yang ready. Kecuali memang di kafe, kebetulan kita ada kerjasama.
0: Oh, kerjasama sama beberapa kafe ya?
1: Sama beberapa kafe.
0: Okay. Dan teman Pro 2 memang tadi sempat kupegang ya cookies-nya itu emang masih hangat banget ya. Okay, kalau kita lanjut lagi nih kak, kalau dibandingkan dengan brand lain nih yang memiliki produk yang serupa, kan banyak juga ya yang beberapa UMKM jualan soft cookies.
1: Iya.
0: Menurut Kamila sendiri apa yang menjadi ciri khas dari Gen di sini?
1: Itu tadi less sugar.
0: Less sugarnya ya.
1: Sudah pasti itu. Jadi otomatis beberapa kali memang ada orang-orang yang kasih tahu, ih cookiesnya kok beda. Di sana lebih manis, di sini tidak terlalu manis. Memang kami menyesuaikan dengan orang-orang yang suka minum kopi. Itu kan gulanya sudah lumayan
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi sekarang kan trennya orang kalau bisa kopi itu jadi minuman sehari-hari kopi. Kita menyesuaikan, jadi kita buatlah dessert-dessert yang bisa mengimbangi, tidak terlalu over gula. Kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul lagi, apalagi anak Gen Z, trennya sekarang kan hidup sehat ya.
1: Iya betul, apalagi orang-orang yang sudah mulai bersama hidup sehat, jadi kita bisalah kita masuk di situ. Kayak kegiatan anak-anak kemarin, kita bisa masuk di situ. Kebetulan di sekolahnya ada anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa makan coklat berlebihan, gula berlebihan, makanya atas izin Allah kemarin kita sebelum praktek sama orang tua, kita sudah kasih warning sama orang tuanya, ini memang manis tapi masih bisa dimakan oleh anak-anak yang butuh asupan gulanya sedikit.
0: Okay.
1: Karena insya Allah kita punya ini aman untuk anak-anak juga.
0: Okay, keren deh. Okay deh teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang, masih bareng Melia dan juga Kak Mila ya. Iya. Kita panggilnya Mila aja kan?
1: Nanti segmen terakhir.
0: Nanti segmen terakhir ya, baru ketahuan kalau ternyata ya seumuran. Oke deh teman Pro 2, kita kayaknya mau tanya-tanya nih. Yang di depan ini, yang ada di depan Kak Mila ini ada apa aja, terus harganya berapaan?
1: Okay, kalau yang ini kebetulan lagi ada tepat di hadapanku.
0: Iya.
1: Ini namanya scoopable cookies. Harganya Rp23.000 per cup.
0: Rp23.000 per cup ya.
1: Tapi ada harga bundling kalau beli 2 itu Rp45.000. Kebetulan dia ada 2 rasa.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ini red, ini kok klasik sama red velvet.
0: Ini ada isiannya enggak sih, Kak?
1: Kalau ini isiannya coklat.
0: Oh,
1: coklat lumer.
0: Wow.
1: Makanya diharapkan dia dimakan pada saat hangat.
0: Hangat. Okay.
1: Jadi pas di scoop itu sangat melted.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Begitupun kalau misalnya yang red velvet kita isinya cream cheese.
0: Okay.
1: Jadi tetap melted juga kayak gitu.
0: Oke, okay. Next.
1: Next one ini ada, oh my god, ini seperti review ya.
0: Wow, ASMR ini.
1: Iya. Ini ada soft cookies. Soft cookies kita ada 3 varian. Klasik, double choco sama red velvet juga. Nah, ini Starform
0: Rp15.000.
1: Ada harga bundling juga. Jadi kalau beli 3-nya jadi Rp40.000.
0: Oke.
1: Okay. Lebih murah ya.
0: Lebih murah ya.
1: Terus ada yang terakhir ini terus enggak sih, ada yang ketiga dipegang sama Camelia.
0: Kalau yang ini
1: itu namanya Brownies Bites.
0: Oke.
1: Okay. Dia fudgy brownies.
0: Fudgy brownies.
1: Tapi
0: dalam bentuk cup.
1: Dalam bentuk cup dan kecil-kecil. Jadi bisa di hap-hap.
0: Satu kali iya. Makan ya.
1: Biasa ada orang yang tidak tahan kan kalau makan yang besar itu, jadi
0: iya betul,
1: butuh
0: betul,
1: minum
0: betul,
1: segera
0: betul.
1: Jadi kita ciptakan yang sangat mini-mini.
0: Iya. Lagi ini berapaan?
1: Itu Rp17.000. Ada harga bundling juga. Lupa saya berapa ya duanya.
0: Okay. Ini
1: nanti
0: perlu,
1: mungkin bisa dilihat
0: perlu dipertanyakan
1: di
0: ini ownernya ini. Oke okay deh.
1: Mungkin bisa dilihat di Instagramnya langsung. Terus ini ada bun cheesecake.
0: Bun
1: seperti
0: cheesecake.
1: Bun cheesecake pada umumnya, hanya saja
0: di bawahnya tadi, brownies ya.
1: Di bawahnya ada brownies dan dia adonannya tidak semanis biasanya.
0: Okay.
1: Biasanya kan kalau makan cheesecake kan baru 2 hap sudah kemanisan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan intinya semuanya less sugar ya.
1: Kita upayakan insya Allah less sugar. Tergantung lagi dari lidah masing-masing ya.
0: Iya lagi. Kadang ada orang yang gulanya udah dikit tapi masih kerasa manis, ya.
1: Betul kayak gitu.
0: Makanya makan jangan lihat aku. Uhuy.
1: Betul sekali.
0: Aduh, garing lagi. Oke deh teman berdua, kita mungkin karena ini sudah di segmen terakhir, mungkin harapan dan juga boleh dipromosikan. Kalau mau order di mana?
1: Oke. Okay. Kalau untuk order kita saat ini masih sistem pre-order. Tadi dengan itu tadi
0: iya,
1: karena
0: betul.
1: Kami back by order. Jadi kalau ada teman-teman yang mau order tolong disisipkan waktu 30 menit untuk menunggu ya minimal. Karena kebetulan produk kami tidak langsung ready. Kayak gitu bisa di Instagram Gendis Bites namanya, atau di WhatsApp yang tertera di Instagram juga.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu.
0: Kalau misalnya bingung teman Pro 2 bisa langsung ke akunnya Pro 2 Palu aja ya.
1: Iya, di situ bisa ada di Pro 2 ada
0: flyer ya.
1: Flyernya dan bisa di-tag di situ.
0: Oke, okay. Satu lagi harapan untuk Gendis dari Kak Mila ke depannya seperti
1: aduh,
0: apa?
1: Harapan.
0: Dan juga pesan untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan yang mungkin mau memulai usaha tapi masih ragu-ragu nih.
1: Oke, okay, siap-siap. Apa tadi pesan sama harapan ya?
0: Iya, pesan sama harapan.
1: Oke, kalau untuk harapan semoga usaha ini bertahan lama, bisa menghidupi dua timku di sini dan
0: amin.
1: Bisa
0: amin
1: dan bisa disukai oleh banyak orang kayak gitu. Jadi kita juga open for free kalau misalnya ada yang kasih masukan setelah coba produk kami termasuk kakak-kakak sebentar.
0: Okay.
1: Kalau misalnya ada yang mau kasih masukan, kak kayaknya masih manis, kak masih kurang ini ya, boleh kami bisa di WhatsApp saja atau di Instagram bisa dikasih masukan.
0: Okay.
1: Kayak gitu sih. Terus harapannya apalagi ya, harapannya semoga orang-orang bisa makin mengenal usaha mini ini.
0: Amin. Semoga bertahan lama
1: iya,
0: ya.
1: Itu intinya semoga bertahan lama.
0: Oke, okay. Untuk pesan untuk teman Pro 2 yang mungkin masih ragu-ragu untuk memulai usaha nih.
1: Kalau dari kami yang tadi idenya sangat tidak filosofis, kalau punya keinginan, punya partner yang tepat, punya modal yang tidak terlalu besar, ya ayo dimulai saja. Kita tidak tahu dari dimulai saja itu mungkin saja bisa jadi jalan rezeki kita. Okay. Toh misalnya, kalau misalnya kodarullah dia gagal atau tidak sesuai ekspektasi, setidaknya kita sudah mencoba daripada menyesal.
0: Betul sekali.
1: Iya, karena menyesal itu tidak enak ya. Tidak enak sekali.
0: Oke, mendingan dicoba ya.
1: Lebih baik dicoba.
0: Lebih baik menyesal karena mencoba. Jangan sampai menyesal karena tidak mencoba.
1: Tidak mencoba.
0: Oke deh, terima kasih ya. Untuk Kamila sudah mampir di Pro 2 Palu hari ini bersama cookies-cookiesnya, cookies dari Gendis ya. Dan semoga Gendis semakin berkembang. Amin. Dan semakin dikenal masyarakat tentunya. Amin. Dan terus menjadi salah satu UMKM kebanggaan dari Palu mungkin.
1: Amin.
0: Oke deh teman berdua, kita pamit dulu dari Santai Siang kali ini. Jadi buat kamu yang mungkin punya usaha juga, bisa dong mampir di Pro 2 Palu. Tinggal hubungi aja lewat DM Instagram kami ya teman berdua. Oke, Melia pamit. Dan juga operator kita ada Kak Gina, Gita, dan juga Angel, dan juga Wibin. Tenang dong. Pamit undur diri, dan juga
1: ada Mila di sini. Okay. Dengan timnya.
0: Yes, dengan timnya. Dia juga sama timnya, aku juga sama timnya.
1: Kamila juga sama timnya.
0: Oke, teman berdua, terima kasih sudah menyaksikan kita di siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih?

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita sudah ngobrol asik-asikan bareng Gendis ya. Gendis ya, teman Pro 2, salah satu UMKM yang menjual soft cookies. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi BM ya, pengen makan cookies, bisa langsung saja beli di Gendis ya, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya, segmen olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
2: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
3: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
2: Iya,
1: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
3: Betul juga kakak.
1: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
4: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal, tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
1: Pelan-pelan aja dia.
4: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Tegap, maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
3: Oke. Nah,
2: itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
3: Oke. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
4: Iya.
3: Gitu namanya.
4: Mortal Camp, Blue Training Camp.
3: Blue Training Camp, ya.
4: Catur Fit Camp. Venom.
3: Iya.
4: Venom, terus apa namanya?
3: Elite Camp.
4: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
3: Sudah 6.
4: Sudah 6 ya. Nanti kalau kelupaan satu.
3: Ya, kali ya.
4: Saya lupa. Terus okay, meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Pro 2, kalau kamu lagi di jalan atau lagi mager juga buka radio, santai aja ya teman Pro 2, kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih Pro 2 Palu dan enjoy teman Pro 2, easy banget kan? So, tunggu apa lagi?

0: I'm the biggest hit on this day.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha setiap orang begitu.
6: Iya.
5: Untuk hidup.
6: Saya itu dari nol ya.
5: Dari nol.
6: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Ya

0: kan berbeda dengan kita gunakan gitu, mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Kemudian yang
1: kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita kita lanjut lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya di Santai Siang. Teman Pro 2, ini ada kabar menarik nih dari tim Taekwondo Indonesia, di mana menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia. Perolehan seluruh medali tersebut diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di tenis indoor Senayan Jakarta. Atlet muda Adrian Kaiser menyumbang medali perak setelah bertanding pada kelas -87 kg putra. Pada ajang tersebut, 2 medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda Pirenaingtyas serta atlet Arga Putra dari Arena. Kaiser harus mengakui keunggulan atlet Rusia tersebut setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final. Pertandingan babak puncak tersebut berlangsung pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan taekwondo ini berusia 20 tahun, ada Adrian Kaiser menyampaikan rasa syukur atas pencapaian medali perak yang berhasil diraihnya. Turnamen kategori G2 World Taekwondo ini menjadi ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Santai Siang.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Balik lagi teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 itu dia lagu terbaru dari Nona yang berjudul Hong. Dan Nona ini adalah grup vokal asal Indonesia di mana mereka mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru mereka yang tadi kita dengar barusan teman Pro 2 yang berjudul Hong. Aduh, saya kedinginan nih teman Pro 2. Di luar padahal sangat-sangat terik ya teman Pro 2, tapi saya kedinginan. Dan teman Pro 2, single Hong itu resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka album menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas tersebut. Salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah

penggunaan suara klakson angkot atau yang kita biasa sebut dengan telolet ya teman Pro 2. Sentuhan tersebut memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Lagu Hong ini ditulis oleh seluruh anggota Nona yakni Christy, Esther, Baila dan juga Sazva. Bersama sejumlah penulis lagu lainnya termasuk Stephanie Putri. Dan lagu tersebut mengangkat pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, percaya diri dan menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Album Island Girl juga akan memuat total 15 lagu. Beberapa diantaranya merupakan single yang telah dirilis sebelumnya seperti Work, Rollerblade dan juga Hong. Selain lagu-lagu yang sudah dikenal oleh penggemar, lagu ini juga akan menghadirkan beberapa lagu baru yang akan dirilis bersamaan dengan peluncuran album tersebut. Kehadiran Island Girl ini menjadi tonggak baru perjalanan Nona sejak debut pada 2025.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

teman prodi. Wow. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman prodi. Wow. Enggak, Deng. Nah, teman prodi, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Apakah kamu pernah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan potensi yang ada. Terbuat kamu tadi.
1: Oke.
2: Itu pertama. Kenapa? Karena kemarin pernah kerja di petani. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya sangat bangga. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Tidak yang pertama poinnya. Lantan akan berubahnya pakai
1: oke.
2: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai.

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Teman ter

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
6: Waduh. Oke.
5: Kalau untuk di dalam sekolahnya, selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
6: Itu organisasi seperti apa tadi?
5: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, pergaulan bebas.
6: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Terus kalian buat.
5: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri. Belum ada ya,
6: belum ada
5: kita
6: ya?
5: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
3: Iya,
2: jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
4: Konsepnya gitu
3: konsepnya,
4: mungkin ya.
3: Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan food bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringan, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
2: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
3: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
4: Daging sama
3: itu dulu.
4: Kulit.
3: Iya, kulit ayam. Oh,
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang, khususnya di Kota Palu?
4: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online. Kenapa senyum kak?
2: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak harusnya relate.
4: Jadi fenomena.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
4: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
5: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
3: Okay.
5: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
5: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
4: 2002?
5: Ya.
4: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
5: Ya.
4: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
5: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
4: Oh, jadi mahasiswa.
5: Iya, masih belajar.
4: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
5: Ya.
4: Oke, mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
5: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
4: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu. Oke.
5: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi kita sudah ketemu di Santai Siang. Sekarang kita ketemu lagi nih di Sore Ceria. Gimana kabarnya di sore hari ini, teman Pro 2? Dan tentunya teman Pro 2, kalau sudah Sore Ceria di hari Rabu,

0: itu pastinya ada narasumber ya teman Pro 2. Jadi hari ini Melia gak sendirian, teman Pro 2 hari ini udah ditemenin sama teman-teman dari komunitas yang ada di Kota Palu, komunitas dari Pande Mangande. Boleh kita sapa langsung ya teman Pro 2. Hai.
1: Halo.
0: Halo. Udah kayak paduan suara ini. Nah teman Pro 2 itu dia suara-suara dari anggota Pande Mangande tadi ya teman Pro 2. Dan mereka membawa salah satu program sekolah
2: Tani,
0: Sekolah Tani Muda Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya teman Pro 2, kita mungkin mau kenalan dulu ada siapa nih di depan Melia sekarang.
2: Oke, mungkin mulai dari aku. Kenalin, nama aku Pradeni Salsabila, biasanya dipanggil Pradeni, tapi biar singkat aja Prada, bukan tas ya. Prada.
0: Oh iya, bukan ya, bukan, kita tidak di endorse ya. Salam kenal ya, Prada.
2: Aku di sini kebetulan sebagai Chief Operating Officer-nya, yaitu CEO-nya dari Pande Mangande.
0: CEO-nya. COO. Yeah. Oh, double O ya?
2: Iya.
0: Oke. Salam kenal ya.
2: Salam
0: gimana kabarnya
2: di
0: sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. BTW ini kesibukannya apa nih?
2: Kalau aku kebetulan lagi baru fresh graduate, jadi lagi nyari-nyari kerja juga, tapi ya sibuknya di Pande Mangande.
0: Oke. Sekarang lebih fokus ke Pande Mangande dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi.
3: Halo, perkenalkan saya Lisa. Lisa Sakaria, biasanya saya dipanggil Lisa.
0: Halo Lisa.
3: Kalau di Pande Mangande, saya sendiri di strategic partnership dan business development. Jadi memang tugasnya biasanya nyari-nyari grant, nyari-nyari mitra untuk berkolaborasi.
0: Oke. Next, kesibukannya dulu. Kesibukannya Kak Lisa ini apa nih? Selain di Pande Mangande nih.
3: Iya, nah kebetulan saya juga di komunitas lain yang memang fokusnya ke isu lingkungan. Namanya itu Demi Bumi Palu. Nah, jadi di Demi Bumi Palu di Pande Mangande juga, dan kebetulan juga mengajar di Universitas Al Hayrat.
0: Wah, dosen dong. Iya gak sih?
3: Iya.
0: Oke deh teman Pro 2, berarti Kak Lisa sendiri suka ya bergabung di komunitas-komunitas seperti itu?
3: Betul. Komunitas yang kita berkolaborasi, terus kita suka mengangkat isu lingkungan, apalagi di sini juga di Pande Mangande ini kan termasuk baru ya isu pangan lokal itu kan. Kayak lo isu lingkungan mungkin udah lumayan banyak ya orang yang berbicara tentang isu lingkungan, tapi kalau pangan lokal, nah ini yang menarik untuk digali.
0: Untuk digali ya. Oke, baik, kita lanjut lagi terakhir.
4: Oke, perkenalkan nama saya Musdalifa, biasa dipanggilnya Diva.
0: Diva.
4: Iya.
0: Halo Diva.
4: Halo Kak. Selamat sore Kak. Kalau untuk di Pande Mangande sendiri, saya bagiannya tuh kalau kita itu apa ya namanya ini? Mengembangkan bagaimana internalnya anggota-anggota di dalam Pande Mangande tersebut. Jadi itu bagian saya.
0: Oke, simpelnya mungkin SDM.
4: Iya, benar saya itu Kak.
0: Oke deh teman Pro 2, kita udah tanya-tanya nih posisinya. Perkenalan lah ya sama teman-teman dari Pande Mangande. Ini sebelum kita masuk lagi ke programnya yang Sekolah Tani Muda, mungkin dijelasin dikit Pande Mangande ini apa gitu.
2: Oke, Pande Mangande itu adalah komunitas anak-anak muda di Sulawesi Tengah yang memang berfokus pada pangan. Jadi kita itu punya goals, punya tujuan untuk gimana caranya di Sulawesi Tengah ini lewat komunitas yang melibatkan anak muda, petani, akademisi, dan juga berbagai pihak, mungkin pemerintah dan lain-lain, itu untuk mencapai keberlanjutan pangan di Sulawesi Tengah ini. Karena Sulawesi Tengah sendiri memiliki banyak sekali potensi pangan lokal, bahkan pangan komunitas endemik yang memang punya potensi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan Sulawesi Tengah ini kan, maupun juga Indonesia ya, memiliki kekayaan pangan yang sangat besar gitu. Jadi kita pengen banget untuk gimana caranya di Sulawesi Tengah ini bisa tercapai keberlanjutan pangan melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, melalui inovasi juga gitu. Jadi banyak yang kita lakukan untuk
0: sering mengadakan workshop pangan juga ya?
2: Iya, sering.
0: Oke. Sebelum itu teman Pro 2, sebenarnya ini udah dijelasin juga sebenarnya sedikit, tapi sama Kak Rido.
2: Betul. Betul, dia CEO kami.
0: Iya, sebenarnya dia udah mampir di Pro 2 juga, udah menjelaskan sedikit, tapi katanya mau dijelasin lebih jelas sama teman-teman yang datang hari ini ya. Oke deh, kita masuk ke programnya nih. Kalau Sekolah Tani Muda itu program seperti apa dia?
3: Iya, jadi Sekolah Tani Muda Indonesia itu kan merupakan program dari Pandai Mangande, seperti yang disampaikan tadi, tujuannya, goals-nya, visi-misinya dari Pandai Mangande itu seperti apa. Karena memang kita sendiri kan fokusnya itu pada diversifikasi pangan lokal, kemandirian pangan, serta hilirisasi pangan. Nah, kita ingin bagaimana beberapa hal ini juga bisa diketahui oleh teman-teman pemuda-pemudi, pelajar, komunitas anak muda, serta petani milenial. Nah, kita ingin membangun kesadaran, juga memantik pembelajaran, memantik bagaimana teman-teman pemuda ini kita bisa lebih berinovasi, mengembangkan teknologi pertanian, sehingga pertanian dan pangan lokal ini bukan hanya sekedar isu biasa, tapi ada isu yang baik dan ada juga pembelajaran yang mendalam untuk inovasi pertanian berkelanjutan nantinya gitu, terutama untuk anak-anak muda gitu.
0: Kenapa gitu? Kenapa generasi muda ini dianggap penting?
3: Oke. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan anak-anak muda ini masih lumayan jarang ya mereka yang menggeluti profesi sebagai petani gitu.
0: Iya, yes, betul lah ya.
3: Iya, karena kita pasti kayak nyari posisi atau profesi yang lebih secure.
0: Iya.
3: Iya, kalau petani apalagi dengan kondisi yang sekarang, kita juga sudah familiar yang informasi-informasi yang kita sudah, kalau beras itu bukan lagi ekspor, kita udah impor malah.
0: Iya,
3: jadi kayak bagaimana ketertarikan anak muda terkait pertanian ini itu bukan hanya menjadi kayak sebuah profesi yang biasa, tapi kita bisa loh menggunakan teknologi untuk inovasi-inovasi pertanian yang lebih terkini, dan juga mengembangkan, meningkatkan perekonomian. Nah, itu dari mulai kesadaran itu, kita harapannya mulai dari sekolah tani ini yang memang di situ bukan hanya sekedar kita memberikan beberapa edukasi awal, awareness melalui aktivitas seperti webinar, seminar, tapi juga di situ ada pelatihan pendampingan serta beberapa aktivitas seperti penyusunan proyek, proyek untuk mencari kira-kira solusi-solusi apa yang praktis, yang lebih praktikal dan dia realistis untuk dilakukan di lapangan oleh anak-anak muda tentunya.
0: Oke. Kalau kegiatan yang mungkin dilakukan peserta selama mengikuti sekolah tani ini apa?
3: Jadi sekolah tani muda ini sendiri dia ada 3 fase. Dari seed, terus grow dan rootnya.
0: Jadi udah kayak padi ya.
3: Iya. Iya, kalau kita, kalau padi itu kan kita dari bijinya, bagaimana biji itu ditanam terus dia bisa tumbuh, dan bagaimana pertumbuhannya itu bisa baik jika akarnya juga kuat. Nah, harapannya juga sekolah tani muda seperti itu. Jadi melalui seed-nya ini, melalui bijinya ini, kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti webinar, seminar, talk show untuk memantik pengetahuan dan kesadaran awal serta edukasi awal dari teman-teman pemuda. Terus lanjut ke grow-nya. Nah, grow-nya di sini yang kita mulai pelatihan, pendampingan, kita berkolaborasi juga, bermitra dengan dinas-dinas terkait, dinas pangan, dinas perkebunan, dispora juga karena dengan anak-anak muda, dan juga dinas pertanian, dan juga bermitra berkolaborasi dengan komunitas anak muda untuk memantik, mengajak teman-teman yang lain, ayo kita bisa nih belajar lebih dalam tentang pertanian dan pangan lokal. Lalu lanjut ke rootnya. Nah, rootnya ini kita bagaimana kita bisa pembelajaran ini bukan hanya sekali aja nih, sekali aja kita ikut tapi yaudah gitu. Nah, harapannya rootnya ini supaya akarnya kuat, kita juga harapannya dengan sekolah tani muda ini bisa mendampingi teman-teman sampai nanti praktikalnya di lingkungan seperti apa. Seperti itu.
0: Keren banget ya sekolah tani muda ini, karena memang apalagi anak Gen Z sekarang ya udah jarang gitu tertarik sama dunia pertanian.
3: Betul.
0: Kalau misalnya kadang-kadang anak Gen Z itu, kalau di pertanian apa panas gitu kebayangnya. Tapi ternyata banyak yang banyak yang tertarik ya kalau di Kota Palu sendiri.
3: Iya, bahkan di ini yang saya tahu di Sigi ya. Nah, di Sigi itu ada petani milenial Jadi memang
0: iya, kayaknya pernah diundang di Pro2 deh.
3: Iya. Nah, harapannya juga teman-teman yang anak muda juga mulai melirik, mengulik dan kita bisa mengembangkan nih pertanian-pertanian ini seperti petani-petani milenial.
0: Yes.
3: Jadi di sana sudah mengembangkan beberapa inovasi teknologi. Jadi bukan hanya kita kayak oh kita udah dapat nih hasil pertaniannya seperti ini ya udah dijual, tapi bagaimana kayak kita bisa mengembangkan si
2: komoditasnya.
3: Jadi kita juga bisa membuat komoditas baru seperti itu. Nah, itu juga bisa dari tahapan teknologi dan inovasi tadi.
0: Okay.
3: Nah, harapannya dari Sekolah Tani Muda ini tadi kan nanti ada kelas insentif, intensif. Nah, nanti ada kelas intensif yang itu tiga kali, satu kali seminggu dan insya Allah nanti kita akan mendatangkan beberapa praktisi yang memang sudah ahli dan terjun di situ sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi para peserta nantinya.
0: Oke, ini sekolah tani ini dimulai kapan nih?
3: Oke, untuk kegiatan talk show dan ada kegiatan kayak penyusunan proyek itu nanti insya Allah di tanggal 15 Agustus.
0: Oh, udah dekat ya?
3: Udah dekat, tinggal menghitung hari.
0: Oke, ini udah buka pendaftarannya kah?
3: Sudah, pendaftarannya sudah dibuka dari teman-teman juga bisa mengakses di Instagram Pandi Mangande karena kami mengupdate infonya selalu di Instagram.
0: Oke, ini yang bisa ikut nih, siapa aja yang bisa ikut di program ini?
3: Ya, jadi untuk kegiatan nanti tanggal 15 dan akan dilanjutkan dengan kelas intensif. Kita memang fokusnya itu pada pemuda, pelajar, mahasiswa, komunitas orang muda serta petani milenial dari usia 18 sampai 30.
0: Okay.
3: Berdomisili di Palu, Sigi, Donggala yang sekitarnya. Karena nanti ada kelas intensifnya juga. Dan juga teman-teman yang berkomitmen karena ini cukup eksklusif kak, kita hanya membuka pendaftaran untuk 20 peserta.
0: Hah? Hanya 20 aja?
3: 20 aja.
0: Okay.
3: Tapi kita open dulu karena bisa jadi nanti selanjutnya siapa tahu ada kelas selanjutnya.
0: Coba-coba dulu ya. Semoga
3: jadi,
0: sukses ya.
3: Iya, amin. Jadi silahkan mendaftar.
0: Oke deh teman Pro2. Wow, udah panjang banget ya di masih segmen 1 padahal ya. Oke deh teman Pro2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria bareng Melia dan juga teman-teman dari Pandai Mangande. Pandai makan.
1: Iya.
0: Ini orang Kaili semua kah?
2: Kebetulan saya orang Kaili ya.
0: Oh, sama okay.
2: Saya juga.
0: Oke.
3: Gado-gado pokoknya.
0: Gado-gado pokoknya. Oke. Oke deh teman Pro 2, kita mungkin mau tanyain seputar pertanian modern dan peluang anak muda nih. Dan tadi sempat mau dijelasin apa yang 20 orang?
3: Iya.
1: Jadi
3: iya. 20 peserta.
1: 20 peserta. Jadi tadi sempat dijelaskan. Jadi nanti kan sekarang ini sementara proses pendaftaran untuk Sekolah Tani Muda Indonesia. Jadi buat teman-teman yang di luar, anak muda, mahasiswa, pelajar, mereka bisa sangat sekali untuk daftar di program ini. Hanya saja karena program ini sangat eksklusif,
0: yes.
1: Jadi kita itu akan tetap melakukan seleksi, Kak. Jadi yang akan bisa lolos ke Sekolah Tani Muda Indonesia ini hanya 20 orang. Itu sudah melalui seleksi, Kak.
0: Oh, ada seleksinya juga ya?
1: Iya, benar.
0: Dan sampai saat ini pendaftarannya udah berapa orang?
1: Udah banyak sih, Kak, pendaftarnya.
0: Ini nggak harus dari jurusan pertanian, Kak?
1: Oh, enggak. Kita membebaskan siapa saja. Kakak juga kalau mau daftar, boleh sekali, Kak.
2: Kalau sampai 30 tahun, bisa.
0: Aduh, ada batas umurnya, Kak?
2: Iya, 30 tahun.
0: 30 tahun, ya?
2: 18 sampai 30 tahun.
0: Oke.
2: Dari background apapun itu.
0: Targetnya Gen Z lah.
1: Iya, benar saya, Kak. Anak muda kan ya? Anak muda Kota Palu ini, kita butuh sekali.
0: Oke, sekarang udah banyak yang mendaftar, tapi yang dipilih 20 orang aja. Wow, sangat-sangat eksklusif ya. BTW ini teman-teman dari Pandai Mangande ini, apakah isinya dari jurusan pertanian semua, Kak? Atau?
2: Kalau dari Pandai Mangande sendiri tuh
0: campuran?
2: Campuran, jadi dari komunikasi, saya sendiri komunikasi, terus juga matematika, kimia. Founder kami juga dari matematika. Ada, memang ada yang dari pertanian banyak, tapi memang banyak, jadi tidak harus anak-anak pertanian gitu.
0: Lebih tertarik yang dari jurusan lain deh kayaknya.
2: Banyak sekali yang di luar jurusan.
0: Oke, kalau menurut teman-teman nih, bagaimana wajah pertanian di Indonesia saat ini? Menurut pandangan teman-teman?
2: Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya pertanian Indonesia itu suatu apa ya, potensi yang sangat besar sekali. Mungkin kalau misalnya kita betul-betul bisa memanfaatkan potensi pertanian Indonesia itu, wah mungkin Indonesia bakal kaya banget. Dan banyak sekali sebenarnya petani Indonesia, tapi sayangnya ya tidak ada, kurang, udah kayak udah bahkan nggak akan ada lagi generasi baru gitu kan. Jadi petani-petani sekarang itu udah mungkin paling muda umur 40-an, jadi sekarang itu udah lanjut usia semua, jadi kakek-kakek tuh yang masih menanam. Nah jadi itu permasalahannya sekarang ya, selain juga ya permasalahan lainnya, tapi juga regenerasinya ini. Nah makanya kita ada Sekolah Tani Muda Indonesia. Nah juga sebenarnya core value dari Pandai Mangande ini sendiri hadir adalah latar belakangnya itu, karena kita ngelihat apalagi di Sulawesi Tengah ini, kita ngelihat misalnya saya sendiri kayak dari Sigi gitu, kita ngelihat kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi tidak ada anak-anak muda seperti
0: tidak
2: kita.
0: Yes.
2: Iya, tidak, kurang menarik. Nanti mungkin tadi dibilang kalau misalnya petani itu dianggap pekerjaan kasar yang tidak panas, tidak menjamin masa depan.
0: Betul.
2: Padahal potensinya itu sangat besar, apalagi sekarang sudah modern. Jadi sekarang sudah tidak sesimpel cuma cangkul-cangkul, tapi ada banyak sekali alat-alat. Panennya juga enggak harus lagi di ini, tapi udah bisa pakai mesin. Jadi kan sekarang pakai drone bahkan sekarang gitu. Dan bukan cuma proses pertaniannya, tapi sebenarnya produk-produk hasil pertanian itu juga harusnya bisa nilai ekonominya lebih tinggi. Misalnya bukan ubi itu bukan cuma dijual jadi ubi aja di pasar, tapi bisa jadiin bolu, bisa dijadiin keripik. Kita kan lebih bernilai jual tinggi lagi. Jadi sebenarnya petani itu mungkin pandangan kita saja, karena mungkin kita melihat terbatas gitu kan, potensi untuk kalau misalnya kita pengen ekonominya lebih tinggi gitu kan, tapi sebenarnya banyak sekali gitu. Nah, kita yang pengen belajar saja gitu, makanya hadirlah petani muda, sekolah tani muda Indonesia, karena bukan cuma nanti kita bukan cuma belajar tentang menanam segala macam teknologi yang digunakan dalam pertanian, tapi juga kita bisa jadiin produk apa ini. Makanya kita juga terbuka untuk UMKM gitu. Jadi kalau misalnya ada UMKM yang pengen join karena pengen tahu sebenarnya olahan-olahan dari komoditas lokal, apalagi misalnya yang ada hasil pertanian di Sulawesi Tengah, itu bisa dijadikan apa gitu.
0: Oke. Memang ya harusnya disandingkan dengan teknologi.
2: Betul. Karena era modern sekarang gitu kan.
0: Sekarang era modern ya. Iya. Udah ada tadi drone ya?
2: Iya, iya, udah bisa pakai drone untuk pupuk, untuk ngelihat.
0: Kalau teknologi-teknologi di pertanian ini apa aja tuh?
2: Kalau teknologi di pertanian tuh kalau misalnya kakak pernah lihat video-video misalnya iklan-iklan gitu kan, mm-hmm. itu sekarang kalau misalnya pengairan itu udah pakai selang yang bisa 360
0: derajat. Oh, iya.
2: Kalau pupuk sekarang udah pakai drone. Mm-hmm. Terus banyak bukan cuma teknologi yang bisa digunakan untuk sehari-hari ya, tapi mm-hmm. juga mungkin dari segi benihnya itu lebih tahan hama, bisa lebih mm-hmm. tahan iklim, apalagi perubahan iklim kan sekarang itu mm-hmm. udah banyak sebenarnya itu. Dan ya itu yang pengen kita kenalkan gitu. Betul. Ke generasi muda, kalau nggak sesusah itu kok jadi petani.
0: Yeah. Inovasinya enak, udah enak, banyak ya.
3: Inovasinya sudah banyak dan sudah bahkan banyak. Juga kita bisa melakukan itu dari rumah. Tuh. Gitu.
1: Iya,
3: kita
1: benar.
3: Bisa, wah. Iya kayak kita bisa mulai dari hidroponik, yang yeah. pertanian-pertanian dari rumah, dari mm-hmm. memanfaatkan lahan mm-hmm. yang kecil pun kita bisa dari situ.
0: Sekarang mm-hmm. itu lagi tren itu yang hidroponik.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Yeah. Lebih mudah sih kalau untuk di rumah, karena mungkin kayak orang sekarang kalau kita hidup di kota kayak di Palu ini mm-hmm. lahan-lahan itu kan agak susah kan.
0: Betul.
1: Ya?
0: Betul.
1: Tapi dengan adanya inovasi tersebut kayak mm. oh, ternyata di rumah saya bisa tanam kangkung. Saya bisa tanam
0: selada.
1: Iya.
0: Sekarang malah ada udah ada paketnya ya yang dijual di e-commerce ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, berarti gak ada hambatan sih sebenarnya, asal ada niat aja.
1: Betul.
0: Oke. Kalau tantangan terbesar menurut teman-teman mengajak anak muda untuk tertarik menjadi petani atau tertarik di dunia pertanian ini apa?
3: Iya, tantangan yang terbesar itu yang tadi itu sudah disampaikan juga bahwa yang pertama itu adalah ketertarikan.
0: Mm-hmm.
3: Ketertarikan anak muda itu memang masih minim ya. Mm-hmm. Hanya beberapa saja yang mungkin mereka lebih dekat dengan bertani mm-hmm. ataupun lebih dekat ataupun juga mereka sudah punya rasa penasaran dengan pertanian, inovasi dan lain-lain itu. Nah, karena ketertarikan yang kita lihat, wah ini agak berkurang atau mungkin malah masih rendah. Nah, oleh karena itu melalui Sekolah Tani Muda Indonesia ini harapannya kami bisa memberikan peningkatan kapasitas ke anak muda, mulai dari memberikan awareness, kesadaran dan beberapa juga kegiatan yang menarik yang tentunya Gen Z sekali. Jadi harapannya hal ini juga bisa memantik rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa mereka ingin belajar lebih dalam tentang bertani itu apa sih yang menarik dari bertani. Nah, harapannya dari Sekolah Tani Muda teman-teman bisa belajar sama-sama belajar lebih banyak terkait itu dan kita bisa memunculkan petani-petani muda yang berkarya dan berdaya.
0: Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita break dulu ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung saja di nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu, karena nanti kita bakal pertanyaan-pertanyaan kalian bisa kita jawab di segmen selanjutnya ya, di segmen terakhir. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
3: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
2: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
3: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
2: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
4: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi, teman Pro 2 di sore ceria. Wah, udah di segmen terakhir aja nih. Teman Pro 2 hari ini masih bareng Melia dan juga teman-teman dari Pandemang Ande. Ada mungkin yang disampaikan mungkin dari Kak Diva di segmen terakhir ini.
1: Oke, di segmen terakhir ini ya. Dari awal kayak kita sudah membahas tentang Sekolah Tani Muda Indonesia yang memang akan dilaksanakan tanggal 15 bulan ini.
0: Yes.
1: Dan untuk teman-teman semua juga yang ada di sekitar Kota Palu, untuk mendaftar itu sangat mudah ya. Bisa langsung datang ke Instagramnya Pandemang Ande saja, kita sudah banyak sekali informasi di sana untuk pendaftarannya. Tapi selain itu Kak, sebenarnya kita ada program lain.
0: Program lain?
1: Iya.
0: Di Pandemang Ande?
1: Benar sekali.
0: Apa
1: Kak?
0: Apa itu?
1: Programnya ini kita lakukan setiap 1 bulan 1 kali Kak. Jadi programnya itu seperti webinar kecil, dan memang sudah berlangsung beberapa kali webinarnya. Dia tuh namanya Pande Talks Kak.
0: Pande Talks.
1: Iya, dan itu juga bisa diakses dari Instagram Pandemang Ande sendiri Kak. Jadi kita selalu aktif untuk menyebarkan informasi tersebut. Dan memang beberapa kali ini Pande Talks itu sudah banyak sekali mengangkut tema-tema selain pertanian Kak. Jadi kayak bagaimana tentang kesehatan anak muda, gizi, dari pangan sendiri. Jadi kayak kita tuh bukan hanya soal pertaniannya, tetapi kita bagaimana kita ini membangun anak muda ini, mereka itu juga selain nanti mereka tumbuh di pertanian tersebut, mereka tuh paham bagaimana kontrolnya mereka ketika mereka terjun ke dunia pertanian tersebut. Nah, jadi selain itu pun Kak, selain Pande Talks tadi, kita juga ada namanya Hop Talk. Nah,
0: Hop Talk.
1: Iya, kemarin itu kita kerjasama berkolaborasi dengan LLD Wilayah 16 dan alhamdulillah itu sukses Kak.
0: Iya.
1: Memang pesertanya kita di situ sampai
0: banyak show. Banget ya.
1: Iya, banyak sekali Kak pesertanya, sampai ratusan Kak pesertanya itu betul-betul kayak wilayah Sulawesi dan sekitar kan Kak itu. Jadi kayak wah, mereka sangat antusias, apalagi itu memang mencakup pesertanya itu mahasiswa dan anak-anak muda. Mereka sangat antusias dan bersemangat sekali. Bagaimana Kak Pradeni dan Kalisa?
2: Betul. Ya, itu sampai agak kewalahan sedikit nih moderatornya ya, karena luar biasa antusiasnya. Teman-teman juga sangat enjoy juga. Karena itu yang pertama, bukan hanya kita mendapatkan ilmu, bukan hanya kita belajar mengikuti prosesnya, tapi kita juga enjoy mengikuti prosesnya.
0: Oke. Emang sih sempat lihat akun Instagramnya Pandemang Ande ini, ini baru tahun 2025 kan?
3: Sebenarnya sudah ada dari awal tahun 2025, tapi betul-betul menjadi komunitas itu di pertengahan tahun 2025. Jadi kita baru setahun, jadi kita baru
0: setahun
3: kemarin.
0: Tapi iya. Wah, selamat satu tahunnya. Baru satu tahun, tapi udah rame banget itu yang ikut apa webinar-webinarnya.
3: Iya.
0: Rame banget di Instagram postingannya itu. Sampai insecure saya kemarin. kayaknya agak susah nih mewawancarai teman-teman dari Pandemang Ande, tapi ternyata asik ya. Oke, deh, di segmen terakhir ini mau tanya seputar harapan mungkin dari teman-teman terhadap generasi muda di Sulawesi Tengah dalam membangun sektor pertanian. Mungkin dari siapa nih? Kiri kanan.
3: Siapa duluan? Oke, mungkin dari saya duluan. Ini sebenarnya harapannya adalah lagi-lagi kita pengen banyak anak muda yang sudah mulai aware. Mungkin tadi bukan cuma kita pengen, bukan cuma karena aduh penasaran tentang pertanian, tapi juga sudah mulai khawatir nih. Kan biasanya muncul dari rasa khawatir kalau sekarang kita lihat krisis iklim, terus krisis pangan juga banyak udah kekeringan, irigasi segala macam sudah mulai kering gitu kan. Mulai. Jadi sekarang ini tuh gimana caranya kita menemukan pertanian, jadi kita bisa tetap makan, tapi bukan cuma dengan sawah aja di tanah, tapi mungkin dengan cara-cara lain. Nah, itu adalah saatnya anak muda untuk menemukan inovasi-inovasi. Apalagi Gen Z sekarang ini suka sekali dengan tantangan dan hal-hal baru. Nah, itu udah ranahnya Gen Z banget ini. Terutama mungkin anak-anak pertanian yang harapannya sih sebenarnya bisa lanjut lagi nih ke pertanian. Karena kan kita udah belajar tentang pertanian nih, jadi harapannya benar-benar terjun langsung gitu. Sebenarnya pengennya di Sulawesi Tengah ini, apalagi banyak sekali daerah Sigi, Parigi itu banyak sawah ya kan. Nah, jadi pengennya betul-betul bisa kita berdaulat pangan, bisa mandiri lah pangan di Sulawesi Tengah ini. Jadi kita nggak perlu lagi impor-impor dari daerah luar gitu kan. Kita bisa, bukan mungkin kita ekspor gitu, yeah, ke daerah-daerah lain, ke Jawa kemana kan, biar apa namanya penghasilan dari masyarakat juga lebih meningkat gitu.
0: Oh, oke. Okay,
3: okay. Mandiri lagi.
0: Keren. Mungkin ada harapan juga untuk komunitas Pandai Mengandai ini, mungkin gua.
2: Mungkin saya sedikit.
0: Sebenarnya
2: melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pradani, besar harapan kami melalui Pandai Mengandai ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman anak muda belajar terkait pertanian, pangan lokal yang lebih baik, lebih mendalam, agar nantinya kita bisa sama-sama membangun ketahanan pangan, diversity pangan, kemandirian, dan juga bisa sampai hilirisasi produk yang lebih bermakna tentunya. Dan juga karena kita selalu mengajak anak-anak muda, kita berharap sekali melalui kegiatan-kegiatan Pandai Mengandai, teman-teman partisipan programnya kita itu enjoy mengikuti semua proses, mengikuti semua aktivitasnya, dan menghasilkan atau mewujudkan teman-teman pemuda yang kreatif dan berkarya untuk menjadi petani yang berdaya.
0: Oke, BTW ini tadi lupa tanya, ini dari tanggal 15 sampai?
3: Tanggal 12 September kegiatannya. Untuk ini ya?
0: Iya. Oh, panjang September juga ya?
3: Panjang, iya, karena kita kelas-kelas. Jadi kita makannya cuma 20 orang, bukan karena eksklusif yang kayak so-so eksklusif.
0: Iya.
3: Kita benar-benar pengen yang 20 orang ini keluar setelah dari sekolah tani ini benar-benar bertumbuh gitu, berkembang dan benar-benar tumbuh niat untuk jadi petani gitu. Jadi
0: Oke.
3: Sangat bermanfaat.
0: Oke, ngomong-ngomong ini teman Pro 2, pendaftarannya itu udah dibuka dan ditutup sampai tanggal 8. Dan sekarang udah banyak yang daftar, jadi mungkin bisa cepat-cepat ya, siapa tahu kamu bisa termasuk di 20 orang itu. Kita tidak tahu ya. Oke, dan terima kasih kepada Kak Pradani, kemudian ada Kak Lisa dan juga Kak Diva yang sudah hadir, tentunya menginspirasi kita semua ya. Di sore hari ini teman Pro 2, terima kasih sudah mampir di Pro 2, walaupun tadi kecepatan ya datangnya ya.
3: Kita sangat semangat ya.
0: Semangat banget ya. Nanti kita bisa undang lagi di program-program lainnya. Mungkin dijaga malam kali ya. Oke deh teman Pro 2, semoga semakin banyak anak muda yang berani melihat pertanian sebagai peluang untuk berkarya, berbisnis tentunya, sekaligus membangun daerah. Oke deh teman Pro 2, Melia pamit, dan juga operator kita hari ini ada Kak Gina, dan teman-teman dari Pandai Mengandai. Susah juga ya. Teman-teman dari Pandai Mengandai juga pamit. Teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan kita di radio dan juga sudah menyaksikan kita di RRI Palu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye dulu.
3: Bye-bye. Jangan lupa daftar.
0: Oke.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
4: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
3: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
4: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
3: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Sebenarnya gambir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
8: Itu gambir interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan gambir interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Masukan. Atau ada yang kurang toh? Biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah ke atau yang kita kurangi dari rasanya.
1: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang
2: yang kecewa.
0: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya teman Pro 2 di malam hari ini. Ya, kemalannya kembali menemani ruang dengar kamu di program Jaga Malam teman Pro 2 sampai pukul 24 atau pukul 12 malam nanti teman Pro 2. Dan tentunya kita bakal hadir dengan informasi-informasi menarik yang bakal menemani malam hari kamu, dan juga playlist-playlist menarik untuk kamu dengarkan di sesi-sesi kamu untuk istirahat teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita seru-seruan bareng di Pro 2 FM Palu teman Pro 2, saya mau ngajakin kamu dulu untuk gabung bareng sama RRI Pro 1 Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mendengarkan rangkaian pengajian ayat suci Al-Quran dan juga lagu-lagu islami serta menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Tapi sebelum kita bergabung ke RRI Pro 1 Palu, kita mau dengerin dulu satu track dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of

uang, berapakah Anda akan membelinya? Khalifah menjawab, dengan separuh kekayaanku. Ibnu Samak bertanya lagi, jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar? Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami sembari kita menunggu kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami untuk mendengarkan program-program selanjutnya di Pro 1 Kena Informasi dan Inspirasi.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolak ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

الله أكبر الله أكبر.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Badan Gizi Nasional RI bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Fasilitas digital ini, teman Pro 2, guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Selanjutnya, teman Pro 2, drama Korea terbaru My Bias, My Boss resmi tayang di sejak Senin 3 Agustus 2026. Serial komedi romantis berlatar dunia kerja ini diadaptasi dari webtoon Never berjudul sama karya Song Eun, dilansir dari Asian Wiki, teman Pro 2. Drama ini ditulis oleh Lee Yong dan juga Kim Ji An, disutradari oleh Park Ji Hyun, serta dibintangi Kang Hoon, Kim Hye Jun, dan juga Cha Woo Min. Drama ini juga tersedia untuk ditonton melalui Rakuten Viki dan HBO Max, teman Pro 2. Cerita berpusat pada Nam Darum, seorang perempuan yang telah menjadi penggemar idol Lee Chan selama lebih dari satu dekade. Setelah diterima bekerja di perusahaan mode Apollo, ia mengetahui bahwa idolanya merupakan salah satu pendiri sekaligus direktur perusahaan tersebut. Terakhir, teman Pro 2, band pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5, dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi, dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027. Kabar tersebut, teman Pro 2, diumumkan melalui akun resmi Maroon 5 dan promotor Live Nation Asia. Dalam pengumumannya, band yang digawangi Adam Levine itu menyapa para penggemar dengan memastikan tur yang berlangsung Januari hingga Februari 2027. Tur Asia 2027 akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Selanjutnya Maroon 5 dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang dengan 3 pertunjukan di Tokyo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Akhirnya kita kembali lagi ya teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Gimana kabarnya di malam hari ini teman Pro 2 di hari Rabu 5 Agustus 2026. Semoga dimanapun kalian berada, semoga tentunya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya masih setia ditemani Pro 2 FM Palu gitu ya. Buat yang malam hari ini masih lembur di kantor, di jam-jam segini semangat. Lagi jaga toko, mungkin lagi nyantai juga nih di teras rumah teman Pro 2 sambil ditemani secangkir kopi. Lagi perjalanan pulang atau mungkin masih sibuk dengan ngerjain tugas kuliah sambil buka laptop gitu. Selamat datang Jaga Malam teman Pro 2, ruang di mana buat kita semua nih bukan cuma menikmati lagu-lagu terbaik aja tapi juga ngobrol santai tentang berbagai informasi yang lagi hangat dan pastinya teman Pro 2 relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Saya juga bakal muterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 tentunya di Pro 2 FM Palu. Kamu boleh request lagu kesukaan kamu di 0811456031025 itu di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang pengen DM Instagram silakan di @pro2palu dan juga yang lagi ngedengerin di RRI Digital langsung aja drop komenan kalian di live chat aplikasi RRI Digital gitu teman Pro 2. By the way teman Pro 2, nyadar gak sih ya di beberapa hari belakangan ini ya kota Palu kayaknya lagi panas-panas banget gitu teman Pro 2. Panasnya tuh kayak panasnya kota Palu ya, kita tahu bersama gitu teman Pro 2. Tapi kali ini kayaknya panasnya agak lebih panas gitu ya. Nah ini kayaknya teman Pro 2 ya, biasanya kan cuaca tuh agak apa ya, agak bisa kita tebak lah. Tapi belakang ini memang cuacanya lagi susah ditebak gitu. Kadang malam hari atau sore tuh biasanya tiba-tiba hujan tuh, tapi gak lama gitu teman Pro 2. Siangnya panas tuh luar biasa sampai bikin aspal terasa kayak geter-geter. Tapi sore tuh atau malam tiba-tiba turun hujan deras teman Pro 2. Kadang pagi cerah siangnya mendung. Bahkan ada yang bilang teman Pro 2, sekarang keluar rumah tuh bukan cuma mau lihat jam aja tapi juga lihat aplikasi cuaca dulu gitu. Kita harus melihat prediksi cuaca di hari itu gitu teman Pro 2. Jangan sampai nih kita perkiranya wah kayaknya bakalan panas nih, gak apa-apa deh kalau kita gak bawa jas hujan, tapi ternyata pas pertengahan jalan hujan tuh teman Pro 2. Nah ternyata perubahan cuaca yang kita rasakan ini memang sedang menjadi perhatian pemerintah teman Pro 2. Salah satu penyebabnya adalah fenomena El Nino. Ini yang diperkirakan akan mencapai puncaknya selama bulan Agustus ini teman Pro 2. Waduh, di bulan kemerdekaan ini kita dihadapi dengan yang namanya fenomena El Nino teman Pro 2 ya. Tapi kalau mendengar kata El Nino ini mungkin sebagian dari kita langsung berpikir, oh berarti bakalan panas terus-menerus nih teman Pro 2. Sebenarnya gak sesederhana itu juga sih. Jadi El Nino ini adalah fenomena iklim yang bisa mempengaruhi pola curah hujan gitu. Dampaknya sih bisa membuat musim kemarau menjadi lebih panjang di sejumlah wilayah sehingga ketersediaan air itu berkurang dan berpengaruh pada sektor pertanian teman Pro 2. Dan kalau pertanian udah mulai berdampak, efeknya tuh bisa terasa sampai ke meja makan kita loh teman Pro 2. Produksi padi bisa menurun, hasil panen sayuran berkurang. Peternakan juga tentunya bisa ikut terdampak karena ketersediaan air dan pakan ini bakalan menjadi tantangan gitu. Ujung-ujungnya apa teman Pro 2? Harga bahan pangan juga berpotensi ikut berubah teman Pro 2. Makanya pemerintah tidak mau menunggu sampai masalahnya benar-benar terjadi teman Pro 2 ya. Sekarang berbagai langkah dan antisipasi ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah teman Pro 2. Mulai dari memperbaiki jaringan irigasi, membangun embung dan juga sumur, menyediakan pompa air, mempercepat masa tanam gitu ya, sampai menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan gitu. Yang menarik teman Pro 2, sekarang semua peralatan pendukung itu juga dipantau menggunakan sistem digital. Bayangin aja teman Pro 2, ada sekitar 130 ribu unit pompa air yang disiapkan untuk membantu petani di berbagai daerah. Jadi teknologi bukan cuma dipakai untuk bikin konten atau main game saja, tapi juga dipakai untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia teman Pro 2. Meski begitu sih ya, ada kabar yang cukup menenangkan juga nih teman Pro 2. Jadi pemerintah nih memastikan stok beras nasional masih dalam kondisi aman. Bahkan cadangan beras pemerintah saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton teman Pro 2. Nah selain itu juga gerakan pangan murah ini juga terus digelar di berbagai daerah agar harga bahan pokok tetap stabil dan juga masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Artinya di balik cuaca yang sedang berubah ada banyak pihak nih yang bekerja supaya kita tuh tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa harus khawatir berlebihan terhadap El Nino ini teman Pro 2. Tapi informasi ini juga menjadi pengingat buat kita semua ya, kadang kita itu menganggap perubahan cuaca hanyalah urusan panas atau hujan gitu, padahal dampaknya bisa
jauh lebih luas daripada itu. Mulai dari pertanian, ketersediaan pangan, ekonomi, sampai kehidupan masyarakat secara umum, teman-teman Pro 2. Jadi mulai malam ini ya, mungkin kita juga bisa ikut berkontribusi dengan cara yang sederhana. Menghemat penggunaan air, tidak membuang makanan, dan lebih menghargai hasil kerja para petani yang setiap hari berjuang di bawah terik matahari, teman-teman Pro 2. Agar tentunya kebutuhan pangan kita tetap terpenuhi. Karena setiap butir nasi yang kita makan malam ini ada proses panjang di baliknya gitu. Ada tanah yang diolah, ada benih yang ditanam, ada hujan yang selalu ditunggu kesediaannya, teman-teman Pro 2, dan ada kerja keras yang mungkin sering luput dari perhatian kita, teman-teman Pro 2. Nah, by the way teman-teman Pro 2, sepanjang malam hari ini kita bakal terus menemani kalian dengan musik-musik terbaik, informasi yang menarik, dan juga obrolan santai yang bikin malam kalian terasa lebih hangat dan tentunya lebih bermanfaat, teman-teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Betul, tergantung keadaan.
3: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
2: Gimana
3: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
2: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
3: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik.

Buat yang lagi nyantai teman Bro 2, kayaknya kita cocok kalau kita membahas informasi-informasi yang agak santai dikit gitu ya. Karena tadi kita udah buka dengan informasi yang lumayan gak berat-berat amat sih teman Bro 2, tapi juga menjadi informasi yang penting buat kita ketahui bersama gitu, soal El Nino teman Bro 2, terkait dengan El Nino dan juga jangka apa ya, efek jangka panjangnya gitu ketika El Nino ini terjadi teman Bro 2. Emang udah terjadi sih. Tapi pemerintah sangat gercep untuk melakukan penanggulangan terkait dengan El Nino tersebut gitu. Nah, ini informasi berikutnya teman Pro 2 buat kamu yang lagi nyantai di rumah teman Pro 2, lagi nyetir, saya bakal nemenin kamu dengan memberikan informasi berikut ini. Jadi, rumah produksi Falcon Pictures teman Pro 2 resmi mengumumkan kalau mereka tuh sedang menyiapkan remake film Korea Selatan yang cukup fenomenal, yaitu Midnight Runners teman Pro 2. Jadi memang kayaknya Falcon Pictures ini emang suka dengan film-film remake ya teman Pro 2. Jadi bukan cuma Midnight Runners, tapi ada beberapa film Korea yang udah diadaptasi ke Indonesia dan juga ini di bawah naungan dari Falcon Pictures teman Pro 2. Kalau kalian pernah ingat yang film Korea Selatan juga My Annoying Brother, itu juga di remake sama Falcon Pictures yang diperankan sama Angga Yunanda dan juga Vino Gebastian teman Pro 2. Sebelumnya juga ada Miracle Cell in Number 7, itu juga di remake oleh Falcon Pictures sampai tuh dibuatkan sequelnya gitu, padahal di Korea sana tempat film tersebut berasal gitu ya, itu nggak ada sequelnya, tapi Indonesia dibuatkan sequelnya lah dari film tersebut teman Pro 2. Tapi memang kalau udah di remake ke Indonesia pastinya tentunya ada tambahan-tambahan atau dimasukkan budaya-budaya atau culture dari Indonesia sendiri teman Pro 2 ya, biar tentunya kita makin relate dengan film tersebut. Nah, kali ini Midnight Runners lagi nih teman Pro 2 yang bakal di remake oleh Falcon Pictures untuk ditayangkan untuk ditonton oleh penonton Indonesia teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mungkin belum pernah nonton nih, belum pernah sama sekali belum pernah dengar film Midnight Runners ini teman Pro 2. Jadi Midnight Runners ini adalah film aksi komedi yang tayang di tahun 2017. Nah, loh, 2017 kalian udah pernah ngapain tuh? Udah umur berapa tuh teman Pro 2? Jadi film ini dibintangi oleh dua aktor papan atas Korea Selatan, ada Park Seo-joon dan juga Kang Hanul. Ceritanya tentang dua taruna akademi kepolisian yang tanpa sengaja teman Pro 2 menyaksikan aksi penculikan. Terus mereka tuh nekat untuk menyelidiki kasus itu sendiri karena proses hukumnya berjalan sangat lambat teman Pro 2. Dan yang bikin film ini disukai oleh banyak orang gitu penggemarnya, bukan cuma karena adegan aksinya, aksi komedinya saja tuh yang tayang di tahun 2017 teman Pro 2, tapi juga karena chemistry dua tokoh utamanya nih teman Pro 2, persahabatan mereka terasa natural, dialognya lucu, tapi di saat yang sama tetap menegangkan gitu. Jadi penonton tuh bisa ketawa, terus beberapa menit kemudian bisa dibuat tegang lagi tuh sama film. Jadi dalam satu film ya teman Pro 2, kalian bisa mendapatkan sensasinya dibalut dengan ketegangan dan juga bisa dibawa sedih lagi tuh teman Pro 2. Nah, sekarang giliran Indonesia yang akan menghadirkan versinya sendiri gitu. Falcon Pictures menunjuk sutradara Daniel Rifki untuk menggarap film ini. Sementara untuk dua aktor yang bakal mengisi peran utamanya akan diperankan oleh anak Pasha Ungu, Kesha Alvaro teman Pro 2, dan juga penyanyi pendatang baru. Enggak, pendatang baru amat banget sih ya teman Pro 2, karena udah ngeluarin album juga di tahun kemarin. Ini adalah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat yang namanya baru naik nih di dunia perfilman teman Pro 2. Ada Paul Aro yang bakal menyempurnakan film ini bareng sama Kesha Alvaro teman Pro 2. Begitu kabar ini diumumkan, seperti biasa media sosial langsung rame tuh teman Pro 2. Ada yang bilang, wah penasaran nih, semoga hasilnya sekeren versi Korea gitu. Ada juga yang berkomentar, kenapa harus remake sih? Kenapa nggak bikin cerita baru aja? Nah, perdebatan seperti ini sebenarnya hampir selalu dan setiap saat pasti muncul nih kalau ada film yang diadaptasi gitu teman Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya teman Pro 2, remake itu bukan berarti menyalin mentah-mentah gitu. Justru tantangannya adalah bagaimana mengambil ide cerita yang sudah dikenal banyak orang, terus menyesuaikanlah dengan budaya, karakter masyarakat, dan juga gaya bercerita Indonesia teman Pro 2. Bahkan film ini sebelumnya juga sudah dibuat versi India dengan judul Sakini Dakini teman Pro 2. Artinya satu cerita bisa memiliki warna yang berbeda ketika diproduksi di negara yang berbeda. Dan sekarang kita tinggal menunggu seperti apa sih sentuhan khas Indonesia dalam film tersebut dalam versi Falcon Pictures teman Pro 2. Jadi menurut saya ya, yang menarik dari perkembangan perfilman Indonesia beberapa tahun terakhir adalah keberanian para sineas untuk mencoba banyak genre gitu. Mulai dulu mungkin kita tuh lebih sering melihat film-film horor atau drama romantis gitu. Sekarang pilihannya
banyak teman Pro 2, makin beragam gitu. Makin kemarin tuh film-film Indonesia makin beragam dan makin enak aja gitu ditonton teman Pro 2 ya. Ada aksi, ada thriller, komedi, biopik, sampai adaptasi dari film luar negeri yang dikemas dengan nuansa lokal. Sebenarnya ini menunjukkan kalau industri perfilman Indonesia tuh lagi-lagi terus berkembang gitu teman Pro 2, terus memperlihatkan tajinya gitu. Bukan cuma dari sisi jumlah penonton saja, tapi juga dari kualitas produksi, teknik sinematografi, hingga keberanian mengangkat cerita yang berbeda. Dan yang paling penting ya teman Pro 2, semakin banyak film Indonesia diproduksi, semakin banyak juga tentunya kesempatan bagi aktor dan juga aktris, penulis naskah, kru produksi, editor, penata musik, hingga kru-kru lainnya gitu ya, para pekerja kreatif lainnya, untuk tentunya bisa dan terus berkarya gitu. Jadi daripada langsung membandingkan ya teman Pro 2 dengan versi aslinya, mungkin lebih seru kalau kita tuh kasih kesempatan dulu, siapa tahu justru versi Indonesia pun itu punya kejutan yang tidak kita duga-duga gitu teman Pro 2. Nah, mungkin buat kalian yang punya punya pendapat gitu, gimana terkait dengan film yang di remake ini teman Pro 2, apakah kalian setuju atau mungkin kalian punya pendapat sendiri gitu, atau punya cerita-cerita terkait dengan film Runners ini, Midnight Runners teman Pro 2. Silakan dikirim di WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau bisa DM Instagram di @pro2palu.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal, deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa gitu memilih saat di Taichan gitu?
6: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
5: Oh ada historisnya.
6: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
5: Oke.
6: Iya, begitu bang.
7: Tidak ada.
6: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
5: Wow.
6: Jadi saya double job.
5: Oke.
6: Pada waktu bersamaan double job. Nah. Jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
5: Oke, fine.
6: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
7: Wow. Jadi keras banget.
6: Alhamdulillah. Anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya yeah, bener, biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah ini dia, serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa, Elan dan Edith gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama-sama.

0: bisnis sih. Bakal lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
1: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Yoi.
1: 0811-801-05.
0: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Cari
1: bener.
2: Ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak ada.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Gak ada lagi, gak ada lagi. Oh, inilah.
1: Oh.
2: 17 reta.
1: Oh, oke. Okay. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apalah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Sorry. Kenapa sama password-nya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Malah
2: baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue nggak sabaran lagi.
1: Iya sih, bengongnya.
0: Iya sih, iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya. Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gua kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gua kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gua nonton YouTube enggak sengaja ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih. Tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam
0: ya. Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
2: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual.
1: Gila.
2: Gue juga baru nge, wah ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Bener.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kaya?
0: Beda, salah.
1: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Oh, iya. Davi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke. Okay.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus
1: gitu. Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
1: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Jadi
2: ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu.
1: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya,
2: itu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin. Iya.
2: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak?
0: Bener kan?
1: Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget
1: iya gitu dong. Kayaknya dong. Iya. Lu ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama Pras tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: itu. Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu okay. aja.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, okay, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke. Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Jadi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah, dia sampai sakit banget, sehingga cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
2: Yeah,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti ya?
2: Ya, betul sekali.
1: Gila, ini dalam banget cuy.
0: Parah bro.
1: Parah, kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nulis kan.
1: Yeah.
2: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila.
0: Bener.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda.
2: Bener.
1: ya
2: betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-mm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
0: Toh
2: ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada, adalah bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada What If, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit, dia tuh lupa tiap hari.
1: Alzheimer gitu ya?
2: Kayak gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin.
1: Pertama
2: kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
0: Okay.
2: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil naik go-kart, kan? Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Gak jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind leads blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus lu? Dua? Buset,
2: nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, okay.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tepak gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu lu percaya. Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya? Sempet berpikir kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan.
1: Lo gak apa-apa gak ditanya? Aman. Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: tau soal gitu kan. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya. Kayak gitu-gitulah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Okay.
2: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak itu?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman kasih
0: kaset. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget ini dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles
1: nih.
0: Ya itulah ya. Hawa.
1: Nanya apa dia Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Prasuka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Heeh. Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gua tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil coy? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener. SBY gitu.
0: Iya.
2: Bisa.
0: Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu?
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya padaku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gokil. Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next ya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: atau ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal. Mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin. Mm-hmm. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Mm-hmm. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser
1: seluruh Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah somehow. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Silakan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam kutip ya.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya, dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, bener.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you, makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye. Radio Republik.

Welcome back di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Di Jaga Malam teman Pro 2, setelah tadi udah dari Pro 2 Jakarta ya, ngedengerin music live chat bareng sama Edit dan juga Elan teman Pro 2. Sekarang saatnya saya ambil alih lagi teman Pro 2 untuk menemani kamu di malam hari ini dari jam 9 sekarang nanti pukul sampai nanti pukul 24 atau jam 12 malam nanti teman Pro 2 ya. Dah, semoga kamu di malam hari ini ya teman Pro 2 tetap aman gitu ya. Tetap semangat juga gitu teman Pro 2 meskipun jam udah nunjukin pukul 9 malam teman Pro 2, tapi semoga juga kamu masih diberikan kekuatan untuk selalu bisa terjaga di malam hari ini teman Pro 2. Oke, ini kalau kita lihat media sosial sekarang ya teman Pro 2, lagi rame nih terkait dengan Dukcapil yang memberikan data-data terbarunya. Ini agak sedikit menggelitik, tapi akhirnya kita tuh banyak tahu juga nih dari data Dukcapil yang udah dibeberkan di media sosial teman Pro 2. Nah, jadi ternyata ya teman Pro 2, berdasarkan rilisan data kependudukan terbaru semester 1 2026 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Ini mungkin udah kalian lihat seliweran di media sosial kamu teman Pro 2. Banyak banget ternyata nama masyarakat Indonesia yang terinspirasi dari artis dunia sampai karakter anime favorit teman Pro 2. Ini bukan sekedar tren di media sosial saja ya teman Pro 2, tapi ini benar-benar tercatat secara resmi official teman Pro 2 di database kependudukan nasional. Dan yang paling menarik nih, salah satu artis besar yang namanya lumayan banyak ternyata digunain sama moms sama keluarga-keluarga yang memberikan nama kepada anaknya gitu teman Pro 2, yaitu nama Olivia atau yang dikaitkan dengan Olivia Rodrigo teman Pro 2. Jadi ternyata menjadi Olivia Rodrigo ini ternyata menjadi salah satu nama yang paling banyak digunakan. Jumlahnya nih teman Pro 2 mencapai sekitar 142.000 orang gitu. Setelah itu ada nama Justin teman Pro 2, entah itu Justin Bieber, Justin Timberlake atau Justin yang lainnya gitu teman Pro 2, tapi yang pasti yang identik dengan Justin adalah Justin Bieber teman Pro 2. Jadi penggunaan nama Justin ini sendiri udah digunain sama warga Indonesia sebanyak sekitar 18.000 lebih penduduk. Selain itu juga masih ada lagi teman Pro 2, ada yang kamu dengar tadi lagunya teman Pro 2, ada Ariana. Wow. Ariana, dimanakah nama Ariana? Tapi sejauh ini kayaknya untuk di sekitaran saya pribadi ya, Ariana kayaknya belum ada deh, belum dengerin deh teman Pro 2. Ada juga Selena sampai Taylor teman Pro 2. Waduh, nama anak Indonesia ngebule banget ya ternyata. Taylor ini juga ternyata muncul dalam data Dukcapil teman Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir ya, masuk akal sih teman Pro 2, banyak kan orang tua yang memang memberikan nama anak dari sosok yang mereka kagumi gitu. Ada yang karena memang suka penyanyinya, ada yang merasa nama itu memang terdengar indah gitu ya teman Pro 2. Ada juga mungkin yang punya makna khusus nih untuk keluarga mereka. Jadi bukan berarti semua yang namanya Olivia itu karena Olivia Rodrigo ya, atau mungkin semua Justin karena Justin Bieber. Tapi memang pengaruh budaya pop dunia itu ternyata cukup besar juga nih

mempengaruhi Indonesia sampai akhirnya ikut mempengaruhi pilihan nama di Indonesia juga ternyata. Dan yang bikin tambah seru juga teman Pro 2, fenomena ini ternyata gak cuma berhenti di nama artis internasional, budaya pop Jepang ini juga pengaruh yang gak kalah besar. Dukcapil juga mencatat ada banyak warga Indonesia yang menggunakan nama karakter anime sebagai nama resmi mereka. Mulai dari nama Uzumaki yang tercatat sekitar 190 orang. Jumlahnya tidak begitu sebesar nama-nama artis dunia tadi, tapi 190 orang kalau dikumpulin banyak juga sih teman Pro 2. Lalu ada Nobita. Waduh, Nobita juga masuk di daftar list dari data Dukcapil teman Pro 2 sebanyak 181 orang. Berikutnya ada sahabat Naruto Sasuke teman Pro 2. Ada 158 orang. Naruto juga ada dong teman Pro 2 di 157 orang. Berikutnya ada Uchiha 152 orang sampai The Luffy yang dipakai sekitar 79 orang. Bahkan ada juga nama Shinchan, Boruto, Usopp, Inuyasha, Doraemon sampai Suneo teman Pro 2 yang benar-benar tercatat di data kependudukan Indonesia. Menariknya lagi teman Pro 2, Dirjen Dukcapil sendiri sampai menegaskan kalau data ini benar-benar berasal dari database kependudukan nasional, bukan hasil candaan ataupun editan internet. Jadi memang ada masyarakat Indonesia yang secara resmi menggunakan nama-nama tersebut begitu. Kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, ini juga menunjukkan bagaimana budaya pop ini sekarang benar-benar dekat dengan kehidupan kita. Dulu mungkin orang tua lebih banyak memberi nama berdasarkan tokoh agama, bahasa daerah, atau mungkin nama keluarga gitu teman Pro 2. Sekarang referensinya tuh apa ya, jadi jauh lebih luas gitu dari budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia gitu, berdasarkan film kah, musik kah, anime, bahkan bisa dibilang idol dunia ini bisa juga menjadi sebuah inspirasi nama gitu. Dan yang menarik, siapa tahu mungkin di antara pendengar nih atau teman Pro 2 ya yang lagi ngedengerin Jaga Malam kali ini, ada yang punya teman bernama Naruto, Sasuke, Olivia, Justin, atau bahkan Luffy gitu. Kalau iya teman Pro 2, berarti mungkin sekarang kalian tahu nih kalau nama-nama seperti itu memang benar-benar tercatatkan di Indonesia teman Pro 2.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini sampaikan oleh Karen.
5: Obrolan seru di Pro2FM.
6: Ada lagi nih peran pendukung lainnya Kak Feki.
7: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Prodia RRI itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Lako
6: ya,
7: Kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu, mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu, dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi. Gitu.
6: Iya.
7: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
6: Iya
7: kan?
6: Benar, pakai aplikasi.
7: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
6: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
7: Cara saya itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
6: Iya.
7: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
6: Iya.
7: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
6: benar-benar
7: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
6: Nah, itu sangat vital ya Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita pasti ngobrolin soal data Dukcapil ya teman-teman. Kayaknya beberapa jam ke depan ya teman-teman berdua di Jaga Malam kali ini spesial banget, kita bakal bahas data-data Dukcapil teman-teman berdua ya. Kira-kira rasanya unik gitu buat kita bahas di malam hari ini teman-teman berdua. Siapa tahu juga nih buat kamu yang lagi dengerin Pro2 FM Palu sekarang, ini sempat ketinggalin informasinya gitu ya teman-teman berdua, sempat keskip data-data Dukcapil yang udah saya sebutin tadi teman-teman berdua. Jadi di awal tadi ya teman-teman berdua di segmen sebelumnya itu kita membahas soal data Dukcapil yang ternyata masyarakat Indonesia tuh banyak menggunakan atau terinspirasi dari nama-nama artis besar luar negeri. Ada Olivia Rodrigo, Justin Bieber teman berdua, ada juga Taylor Swift, Ariana, ada juga Selena gitu. Nah ada juga ternyata masyarakat Indonesia yang banyak juga terinspirasi dari nama-nama anime teman berdua. Ada Naruto, Uchiha, Sasuke sampai The Luffy teman berdua ya. Nah sebenarnya ya dari informasi tadi sebenarnya ada satu hal yang menarik juga nih untuk kita obrolin di malam hari ini. Ternyata memang sebuah nama ini bisa menjadi apa ya, kalau kita bisa bilang sebuah gambaran zaman gitu. Kalau kita ingat-ingat ya teman berdua, dulu tuh mungkin banyak nih nama-nama yang terinspirasi dari tokoh pewayangan, nama-nama klasik Indonesia, atau nama yang diambil dari bahasa Arab, Sanskerta, maupun mungkin dari bahasa daerah begitu. Seiring waktu referensinya berkembang, masuk tuh era televisi, banyak yang akhirnya terinspirasi dari tokoh-tokoh sinetron. Terus sekarang karena internet ya teman berdua, karena udah zamannya digitalisasi internet dan segala macamnya lah teman berdua, masuklah tuh anime, K-pop, Hollywood, sampai musik internasional ada di mana-mana gitu. Inspirasi nama-nama ini pun akhirnya ikut berubah teman berdua. Makanya kita tuh tidak perlu heran gitu ya, sekarang Dukcapil menemukan nama Olivia, Ariana, Justin, Naruto, Nobita teman berdua, sampai Uzumaki dalam data resmi kependudukan gitu. Fenomena ini akhirnya memperlihatkan bahwa budaya populer ini memang punya pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke identitas seseorang teman-teman berdua ya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan siapa tokoh di balik nama itu, karena pada akhirnya ya nama hanyalah sebuah doa dan harapan dari orang tuanya gitu. Yang membuat nama itu berarti adalah bagaimana seorang anak menjalani hidupnya. Bisa jadi kan orang tuanya ngarepin ya ngasih anaknya nama Naruto gitu, ngarepin mungkin bisa setegar Naruto, atau mungkin apa gitu yang didapetin dari sosok atau tokoh Naruto ini yang akhirnya pengen gitu anaknya ngelakuin atau bisa mencontoh dari tokoh tersebut gitu. Mau namanya Olivia, Naruto, Luffy, Nobita, atau mungkin nama yang benar-benar unik sekalipun, semua orang itu tetap punya kesempatan yang sama untuk berkarya, berprestasi, dan tentunya bisa dengan membangun masa depannya sendiri. Justru cerita di balik nama itu memang seringkali menjadi bahan obrolan yang seru ya teman berdua. Pengen aja pas lagi absensi sekolah, Naruto hadir bu, Luffy hadir, Nobita hadir. Pasti suasana kelasnya tuh langsung pecah gitu teman berdua dengan tertawa gitu dari siswa-siswa yang lain gitu sebelum lanjut belajar gitu. Atau mungkin nanti di kantor kamu nih ada rekan kerja yang bernama Olivia, Justin, atau Sasuke. Awalnya mungkin terdengar unik ya teman berdua, tapi lama-lama jadi biasa karena memang nama itu sudah melekat sama identitas mereka. Sama sih, saya adalah salah satu orang yang memiliki nama yang jarang dipakai sama orang. Iyek, itu tuh kalau mau apa ya, kenalan sama orang baru harus beberapa kali tuh disebutin teman berdua. Awalnya kayak gimana ya, agak sedikit minder karena namanya agak unik ya. Kalau saya bilang unik ya teman berdua, karena jarang nih orang yang pakai nama Iyek. Jadi biasanya kalau lagi nongkrong ke suatu tempat gitu ya, ditanyain atas nama siapa, sebenarnya bukan gak pede atau gak bangga dengan nama tersebut, cuman malas menspellnya gitu teman berdua. Karena biasanya orang harus nanya berapa kali dulu tuh baru akhirnya oh iya oke okay. Biasanya ada salah tulis nama lah, jadi Iyet lah, tiba-tiba jadi Iyet Bustami itu saya. Jadi biasanya kalau ke suatu tempat gitu yang memerlukan nama untuk pemanggilan gitu ya teman berdua, biasanya saya ganti. Aku tuh saya tuh biasa ganti nama jadi Adit kah, siapakah. Ini terinspirasi dari teman saya juga yang mungkin lagi dengerin saya malam hari ini. Halo Iksan. Jadi berawal dari Anda ya, saya tuh udah mulai kalau ke tempat-tempat gitu yang biasanya butuh penyebutan nama ya, saya terinspirasi dari beliau yang juga menyamarkan namanya.
Jadi kalau sekarang ya di tempat laundry, nganterin laundryan itu biasanya saya ganti nama saya jadi Adit kah atau Indra kah, siapapun deh yang orang tuh kalau kita nyebutnya langsung paham, oh oke, okay, Indra, karena banyak gitu yang pakai. Kalau Iek, saya tuh harus spell Taman Pro 2 ya, IYEK, kadang orang-orang nulisnya Iet, kadang pakai IEK, kadang udah lebih hurufnya Taman Pro 2, jadi bukan yang gak bangga ya, tapi emang itu agak pressure saya ya menyebutkan nama saya sendiri Taman Pro 2. Jadi memang apa ya, kita kembali lagi ke data Dukcapil Taman Pro 2. Ini kita bisa melihat bahwa Indonesia itu memang sangat beragam gitu. Bukan cuma suku, bahasa dan budaya yang beragam, tapi memang inspirasi pemberian nama pun datang dari mana-mana gitu. Ada yang terinspirasi budaya lokal, budaya Jepang, musik barat, hingga tokoh-tokoh yang menemani masa kecil kita lewat layar televisi gitu. Nah, sekarang gantian saya yang penasaran sama kalian nih Taman Pro 2. Kalau suatu hari nanti kalian diminta ini untuk memilih nama yang terinspirasi, semisal udah punya anak nih, atau mungkin keponakan gitulah, kakak kalian atau adik kalian minta saran nama, apakah kalian memilih nama yang terinspirasi dari tokoh favorit ya? Kira-kira kalian bakal pilih siapa? Penyanyi, aktor, tokoh anime, superhero, atau justru tetap memilih nama khas Indonesia yang punya makna mendalam gitu, kayak Sri, Dewi, dan segala macam gitu. Boleh banget kalau kamu pengen ngobrol di malam hari ini Taman Pro 2, kirim juga opini kalian terkait dengan nama-nama itu, siapa nama yang mungkin akan kalian berikan kepada anak atau keponakan kalian nanti Taman Pro 2. Siapa tahu cerita-cerita kalian bisa jadi bahan obrolan juga kita, obrolan kita juga nih malam hari ini Taman Pro 2. Boleh, silakan di WhatsApp kita terbuka Taman Pro 2 di 0811 456 03105, atau kamu bisa di Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya boleh banget di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Ada yang bisa dibantu, Tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya, Tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu. Ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, Tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya Tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya Tua?
1: Kalau HP-nya Taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya Tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu Tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya Tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
6: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
5: Yeah.
6: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
5: Samsat.
6: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
5: Okay.
6: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
5: Oh.
6: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
5: Okay.
6: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
5: Oke, jadi
6: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
5: Iya.
6: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
5: Oke.
6: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu, itu kita punya option pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu, harapan-harapan kita kan itu, karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak tolong Pak ini aspal Pak, tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya, sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
5: Okay.
6: Itu kurang lebih 90 M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
5: beda lagi ya.
6: Kemana okay. Ininya kan nanti pemerintah kota yang
5: atur. Pemerintah kota.
6: Jadi makanya ini, saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
5: Iya.
6: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
5: Okay.
6: Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan. Dan dari...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Udah ada beberapa fakta-fakta dari Dukcapil Teman Pro 2 ya, tapi tenang. Saya belum berhenti bakalan ngasih data dari Dukcapil juga di Teman Pro 2. Ini apa ya, penyiar atau petugas sensus nih? Tapi enggak apa-apa deh Teman Pro 2. Karena memang kayaknya ngobrolin soal data-data Dukcapil seru ya Teman Pro 2. Karena data-datanya ternyata bisa dibilang aneh tapi nyata gitu Teman Pro 2 ya. Mulai dari nama-nama yang populer digunain di Indonesia, ada juga nama tokoh anime dan nama-nama tokoh dunia yang populer gitu yang digunain sama anak-anak di Indonesia. Teman Pro 2 masih ada Teman Pro 2, jangan khawatir, jangan cemas ya. Masih ngebahas fakta-fakta unik dari data terbaru Dukcapil di semester 1 2026 Teman Pro 2. Udah banyak ya tadi di segmen-segmen sebelumnya kita ngobrol soal nama-nama masyarakat Indonesia yang akhirnya ternyata banyak terinspirasi dari artis dunia sampai karakter anime. Nah sekarang ada fakta lain yang gak kalah bikin timeline rame juga nih Teman Pro 2, yaitu ternyata nih Teman Pro 2, berdasarkan data tanggal lahir yang tercatat di Dukcapil, zodiak Cancer menjadi zodiak yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Tahu nggak Teman Pro 2, jumlahnya tuh bahkan mencapai sekitar 34,8 juta orang. Bahkan jauh banget nih dibanding sama posisi keduanya Teman Pro 2, yaitu Taurus dengan sekitar 26,5 juta orang. Terus disusul sama zodiak yang katanya paling red flag Teman Pro 2, ada Gemini sekitar 26,1 juta. Terus ada Capricorn sekitar 25,9 juta. Terus ada Leo, ini bulan-bulannya Leo ya, kayaknya di awal Agustus ini. Leo sendiri sekitar 25 juta masyarakat yang berzodiak Leo gitu. Artinya Cancer itu unggul hampir 8 juta orang dari posisi keduanya, yaitu Taurus Teman Pro 2. Nah, sebelum ada yang langsung bilang, pantas ya mantan saya Cancer semua, AIDS. Santai dulu, data ini memang murni dihitung dari tanggal lahir Teman Pro 2. Bukan berarti seluruh orang Indonesia tiba-tiba berubah jadi Cancer semua nih, atau semua punya sifat yang sama gitu. Jadi ini tuh cuma statistik kependudukan, bukan pembuktian kalau astrologi itu ilmiah gitu. Tapi yang namanya netizen Indonesia Teman Pro 2 pasti langsung rame tuh, yang Cancer langsung bangga. Wih, saya sebagai orang Cancer juga nih Teman Pro 2, bukan Cancer sakit ya. Tapi Cancer zodiak Teman Pro 2, saya salah satu orang yang berzodiak Cancer. Apakah saya juga termasuk di data tersebut? Kayaknya iya sih. Gak mungkin keskip ya. Saya pasti masuk tuh di salah satu data Dukcapil tersebut Teman Pro 2 ya. Nah, yang Gemini mungkin nih mulai bilang, lah kok bukan kita? Karena kan kalau kita lihat ya Teman Pro 2, di media sosial tuh kayaknya rata-rata orang banyak yang berzodiak Gemini. Bahkan artis-artis Indonesia pun kayaknya yang paling banyak digaungkan itu adalah Gemini. Justru awalnya saya pikir Gemini nih Teman Pro 2 yang memuncaki zodiak terbanyak di Indonesia. Ternyata Cancer loh Teman Pro 2. Kalau Gemini ya yang bisa kita bilang zodiak besar ya Teman Pro 2 di Indonesia. Artis-artis Indonesia yang berzodiak Gemini, kalau nggak salah itu ada Marian Jola. Nah lo udah lumayan besar tuh namanya. Ada Ayu Ting Ting, Raisa, itu semua Gemini Teman Pro 2. Presiden Jokowi juga kalau nggak salah itu Gemini. Ahmad Dhani juga Gemini. Itu kalau nggak salah mereka tuh punya satu grup besar yang berisikan orang-orang atau artis-artis yang berzodiak Gemini. Gimana nggak besar tuh Teman Pro 2. Makanya kan kemarin sempat berpikir juga tuh bahwa kayaknya memang Gemini nih yang paling banyak menduduki Indonesia Teman Pro 2. Tapi ya itu ternyata data dari Dukcapil membantah semuanya. Ternyata justru Cancer lah yang paling mendominasi Teman Pro 2. Nah kalau ngomongin soal astrologi sendiri, ini memang seru ya Teman Pro 2. Banyak kan orang yang baca zodiak cuma untuk hiburan. Ada yang setiap pagi cek ramalan sebelum berangkat kerja dulu mungkin ya Teman Pro 2. Ada juga yang kalau kenalan sama orang baru gitu ya, pertanyaan pertamanya tuh bukan rumahnya di mana, tapi zodiak kamu apa sih. Kayaknya sekarang tuh in this era ya Teman Pro 2, pertanyaan yang paling pertama yang ditanyain ke orang baru adalah zodiak kamu apa. Ini kayaknya biar nyocok-nyocokin gitu loh Teman Pro 2. Lucunya lagi sekarang tuh media sosial penuh banget nih sama meme sosial soal zodiak gitu. Misalnya kalau ada yang baper dikit langsung tuh dikatain fix Cancer nih, atau kalau ada yang
perfeksionis dikit langsung tuh dikira wah Virgo nih kayaknya. Padahal ya teman Pro 2, sifat manusia itu tidak sesederhana itu ditentukan dari tanggal lahir gitu. Makanya walaupun ada praktisi astrologi yang menggambarkan Cancer sebagai sosok penyayang, family oriented, perhatian sama orang-orang sekitarnya, bahkan dianggap dekat dengan budaya kekeluargaan masyarakat Indonesia, itu tetap merupakan pandangan astrologi, bukan kesimpulan ilmiah tentang karakter seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang jelas teman Pro 2, data Dukcapil ini menarik karena memperlihatkan komposisi penduduk dari sudut pandang yang jarang kita bahas. Begitu biasanya kan kita itu melihat data soal usia, pekerjaan, atau pendidikan. Tapi kali ini justru tanggal lahir yang bikin muncul fakta unik soal distribusi zodiak teman Pro 2. Nah, kayaknya di segmen selanjutnya teman Pro 2 ya, di Jaga Malam pukul 10 kita bakal bahas soal apapun yang apapun yang membahas soal zodiak Cancer. Seru kali ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang yang dengerin saya berzodiak Cancer teman Pro 2 mendekat makin merapat ya teman Pro 2, atau ajakin teman-teman kamu yang berzodiak Cancer, karena setelah ini kita bakal bahas sesuatu yang membahas soal Cancer teman Pro 2. Tapi ngobrolin soal Cancer ya, di Indonesia sendiri juga bukan ada juga nih ternyata artis-artis. Bukan ada juga, tapi memang pasti ya teman Pro 2, artis-artis besar yang zodiaknya Cancer yang mungkin kamu baru tahu gitu teman Pro 2. Ada Agnes Monica kalau di luar negeri ya teman Pro 2, artis top luar gitu yang berzodiak Cancer, Ariana Grande. Wah, kayak asik nih teman Pro 2, kita puterin lagu dari dua artis yang berzodiak Cancer ini teman Pro 2. Oke, langsung aja ya teman Pro 2, spesial buat kamu ada Agnes Monica featuring Timbaland dengan Kok Badal, terus disusul tuh sama zodiak Cancer lainnya teman Pro 2, ada Ariana Grande dengan We Can Be Friends.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Kita masih membahas cancer ya, teman Bro 2 di Night Talk Overthinking Recess gitu ya. Malam ini tentunya ngebahas satu topik yang viral itu kayaknya asik gitu, teman Bro 2. Salah satunya adalah membahas data Dukcapil, teman Bro 2, kalau ternyata Indonesia tuh sekarang lagi dipegang sama masyarakat yang berzodiak cancer, teman Bro 2. Luar biasa enggak tuh? Pantesan ya, teman Bro 2. Kalau kita lagi scrolling medsos jam segini tuh isi FYP kalau enggak konten galau, story lagu melankolis jam 2 pagi gitu ya, teman Bro 2, utas-utas overthinking soal masa depan. Ternyata secara demografi negara kita ini memang didominasi sama populasi zodiak kepiting yang terkenal super sensitif, perasa dan intuisinya tajam banget, teman Bro 2. Musim ulang dan musim ulang tahun dari akhir Juni sampai pertengahan Juli kayaknya jadi momen tersibuk buat syukuran gitu, potong kue dan dapat kiriman ucapan di negara ini. Sebenarnya kan malam hari ini ya, teman Bro 2, kita kan sekarang udah di bulan Agustus, harusnya kan membahasnya tuh zodiak Leo gitu ya, teman Bro 2. Tapi kayaknya lebih seru membahas Cancer ya, teman Bro 2, karena memang lagi relate dengan yang lagi rame di medsos gitu, teman-teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu semua yang berzodiak Cancer, si paling elemen air yang naungannya bulan gitu, teman Bro 2, atau mungkin kamu yang saat ini lagi pacaran, temenan atau tinggal serumah dengan seorang Cancer ya, teman Bro 2. Segmen malam ini khusus buat kamu semua, kita bakal breakdown fakta-fakta unik khas Cancer yang sering bikin heran, mulai dari green flag-nya dan juga red flag-nya secara blak-blakan. Asik blak-blakan dia tuh, sampai kita bayangin gimana sih absurd sekali hangatnya kalau Indonesia tuh beneran digerakkan sama naluri seorang Cancer, teman Bro 2 ya. Nah, kita masuk di segmen kali ini adalah membahas sisi green flag dan juga red flag-nya zodiak Cancer ini, teman Bro 2. Tapi kayaknya karena masyarakat Indonesia banyaknya tuh berzodiak Cancer, harusnya udah pada ngeh dong ya. Sebagai fun fact-nya, teman Bro 2, saya nih sendiri pun ini juga berzodiak Cancer. Saya juga menjadi salah satu penyumbang data yang udah dibagiin sama Dukcapil gitu, teman Bro 2. Nah, karena populasi Cancer di Indonesia mendominasi dan ada di mana-mana gitu ya, penting banget buat kita ketahui dulu atau paham buku panduan menghadapi zodiak kepiting ini, biar kamu gak makin bingung gitu sama tingkah lakunya. Kita beda dulu dari sisi baik-baiknya dulu kali ya, sisi green flag-nya dulu gitu dari zodiak Cancer nih secara jujur gitu, teman Bro 2. Dari sisi green flag-nya yang bikin kangen gitu ya, bikin kangen gitu. Di nomor 1, jadi si Cancer ini nomor 1 ya, teman Bro 2, itu ingatan emosionalnya luar biasa tajam gitu. Kita-kita tuh sebagai seorang yang berzodiak Cancer, teman Bro 2 ya, selalu mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu omongin sekilas 3 bulan. Kayak kamu tuh kayak cuman ngobrolin sekilas aja gitu, teman Bro 2. Tapi buat kita-kita yang merasa itu penting buat diingat, itu pasti akan selalu diingat, teman Bro 2. Bahkan sesimpel minuman favorit kamu, lagu yang bikin kamu sedih, atau tanggal penting yang bahkan bisa dibilang kamu sendiri pun lupa, teman Bro 2. Tapi pas kamu dapat perhatian spontan itu dari mereka, pasti kalian tuh langsung ngerasain kayak, wah, luar biasa ya si Cancer ini soal ingatannya di momen-momen tertentu, teman Bro 2. Itu tuh biasanya bikin hati tuh kayak hangat gitu, teman Bro 2. Nah, berikutnya, teman Bro 2, ini si Cancer ini juga terkenal dengan ahli bikin suasana homey dan juga motherly instinct, teman Bro 2. Karena kalau nggak salah, si Cancer ini dijuluki juga adalah ibunya para zodiak gitu, teman Bro 2. Karena dinaungi bulan gitu. Cancer itu zodiak yang paling nurturing gitu kalau kamu main ke rumahnya. Tapi ini pengalaman pribadi ya, teman Bro 2, sebagai seorang Cancer ya. Ini mencoba memvalidasi apa yang ada di sini. Tapi takutnya nanti dikirain disok-sok baikin nih, teman Bro. Enggak ya, tapi ini kita mencoba memvalidasi segala fakta-fakta yang ada gitu, teman Bro 2. Jadi memang kalau kamu dekat sama seseorang yang berzodiak Cancer, teman Bro 2 ya, pasti kalian tuh kalau datang ke rumahnya pasti gimana ya, orang-orang baik pun, orang-orang pun sebenarnya ingin mentreat tamunya sebagai raja lah kalau bisa dibilang, teman Bro 2. Tapi kalau Cancer tuh ya, istilahnya apa ya, teman Bro 2, kalau orang-orang dekatnya datang ke rumah mereka, mereka ini pasti harus memastikan kalian itu datang ke rumahnya dengan kondisi nyaman, dan pasti udah pasti dikasih makan, ditreat lah, teman Bro 2 ya, dan ditanyain pasti, kamu ada masalah apa sih? Bahkan sebelum kamu cerita, orang-orang yang bersedia Cancer ini pasti udah tahu duluan gitu, ini ada masalah nih pasti. Jadi berdasarkan dari itu ya, teman Bro 2, ini
Fun fact berikutnya teman pro 2 atau green flag berikutnya untuk zodiak Cancer adalah mereka-mereka ini adalah pendengar cerita setia teman pro 2 dan mempunyai empati yang sangat dalam gitu. Kalau kamu curhat sama seorang Cancer ya, kamu tuh bakal mendapatkan jawaban yang tidak menghakimi. Mereka ini benar-benar menyerap emosi kamu, ikut merasakan sedihnya kamu, ikut larut dalam ceritanya kamu. Bahkan kalau dibutuhkan ya teman pro 2, mereka-mereka ini pasti bisa ngasih pelukan yang tulus untuk menenangkan kamu teman pro 2. Ini valid. Berikutnya teman pro 2, protektifnya seorang Cancer. Luarnya mungkin kelihatan pemalu dan kalem, tapi kalau ada orang tersayang yang diusik, dibully atau disakitin nih sama orang-orang, si Cancer ini pasti selalu pasang badan paling depan tanpa rasa takut nih untuk membentengi si teman-teman yang tersakiti ini teman pro 2. Tapi lagi-lagi ini valid teman pro 2 ya. Ini langsung divalidasi sama orang yang berzodiak Cancernya langsung ya teman pro 2, kenalin ya. Tapi namanya juga manusia ya teman pro 2, dibalik semua kelembutan perhatiannya, zodiak manapun pasti mempunyai sisi green flagnya, red flagnya sendiri teman pro 2. Kalau di tahun-tahun kemarin ya ditanyain zodiak mana yang paling red flag, pasti jawaban orang-orang menyebutkan dengan lantang Gemini. Sampai Gemini itu dulu disebutkan dibilang salah satu zodiak yang paling red flag dan juga public enemy-nya para zodiak gitu teman pro 2. Tapi sekarang kalau kamu tanyain ya, kayaknya rata-rata orang tuh menjawab kalau ditanya zodiak paling red flag kayaknya Cancer deh teman pro 2. Bahkan saya pun bisa dibilang memvalidasi itu. Jadi biar kamu tidak penasaran ya teman pro 2, sisi paling red flag yang pertama dari zodiak Cancer teman pro 2 ya. Ini mereka-mereka ini adalah zodiak yang paling sering nostalgia berlebihan gitu, atau susah move on lah dari masa lalu ya teman pro 2. Tapi sebenarnya ini bisa red flag, bisa green flag juga teman pro 2. Karena pada dasarnya ya zodiak Cancer ini terlalu setia gitu teman pro 2. Jadi kalau udah satu itu aja teman pro 2, enggak bakalan dilepas-lepas gitu. Bukan cuma soal pasangan dalam artian pasangan hidup ya teman pro 2, tapi dalam soal pertemanan itu juga kalau dibilang setia teman pro 2, waduh si Cancer ini enggak perlu diraguin lagi soal setia teman pro 2. Saking setianya terlalu protektif. Jadi kan menyambung yang tadi ya teman pro 2, jadi si Cancer ini juga terlalu berlebihan kalau soal urusan nostalgia gitu. Ini kalau bisa kita bilang juga Cancer itu kolektor kenangan gitu. Mereka tuh suka banget menyimpan barang-barang lama dari mantan, foto masa lalu, atau mungkin bisa tiba-tiba menenda galau nih di pertengahan malam cuman gara-gara menemukan chat-chat lama di tahun-tahun dulu gitu. Susah banget gitu lepas dari jeratan nostalgia-nostalgia ini teman pro 2. Yang berikutnya yang selalu terkenal di zodiak Cancer teman pro 2, apalagi kalau bukan soal mood swing ekstrim nih teman pro 2, bisa banget nih jam 8 malam ketawa-ketawa gembira di tongkrongan ya teman pro 2, jam 9 malam mendadak tiba-tiba diem tuh teman pro 2. Kalau ditanyain kenapa gak dijawab juga. Tapi memang baterai sosialnya tuh bisa cepat habis, bisa lama habis juga tuh teman pro 2. Jadi ya mood swingnya Cancer ini selalu terkenal gitu teman pro 2 ya. Berikutnya senjata utamanya silent treatment and passive aggressive teman pro 2. Kalau Cancer lagi ngambek atau kecewa, jarang banget tuh mereka-mereka ini mau langsung bicara jujur saat itu juga, kayak mau bicara dia lagi kenapa gitu teman pro 2. Kamu harus menebak-nebak dulu gitu. Mereka tuh bakalan mundur ke dalam cangkangnya, ngasih silent treatment dulu dan berharap kamu tuh punya indera keenam atau kemampuan telepati untuk menebak dia ini kayaknya lagi ini deh gitu teman pro 2. Jadi kalian tuh bakalan disuruh tebak kesalahan kalian apa gitu. Karena untuk para zodiak Cancer tuh tidak bakalan tiba-tiba ngediemin kamu teman pro 2. Tapi memang kalau tiba-tiba ada yang salah dikit aja tuh, waduh bisa didiumin tuh teman pro 2 dan tidak bakalan dikasih alasan apapun gitu. Tapi tipikal Cancer ya teman pro 2, hari itu marah, besoknya pasti udah udah baikan lagi gitu teman pro 2. Diam-diamnya tuh enggak bertahan lama gitu. Nah, yang terakhir ya teman pro 2, suka guilt tripping and manipulasi emosional. Jadi karena emosi para Cancer ini sangat dalam, jadi pas berantem tanpa sadar itu mereka tuh suka memutarbalikkan narasi gitu dan pasti bilang, "Padahal saya udah berkorban sebanyak ini buat kamu." Dan ini tuh yang bakalan bikin kalian mendadak merasa menjadi manusia yang paling jahat sedunia. Waduh, manipulasi banget gitu teman pro 2, manipulatif gitu ya si Cancer ini. Tapi nggak tahu deh kalau di saya kayaknya yang ini nggak begitu ada di diri.
Waduh, so baik banget gitu. Tapi kayaknya yang terakhir ini belum pernah merasakan ada orang yang spontan bilang, wah kamu nih kayaknya terlalu manipulatif gitu teman berdua. Tapi gak tahu deh, mungkin bukan orang-orang ini mungkin gak, pada gak mau jujur kali ya. Tapi entahlah. Tapi mungkin buat kalian yang merasa bersedia cancer malam hari mendengarkan saya teman berdua, apakah ini benar dari sisi red flagnya maupun green flagnya teman berdua? Divalidasi ya teman berdua. Siapa tahu ini juga bisa jadi apa ya, sebuah informasi buat teman-teman yang bersudiak lain yang pengen dekat sama cancer teman-teman, kalau ternyata mentreat seorang cancer itu punya cara-cara tersendiri gitu teman-teman. Tapi ya lagi-lagi teman-teman, apa ya, cancer itu hanya sebuah zodiak teman-teman. Kembali lagi ke diri sendiri gitu, itu hanya sebuah ramalan-ramalan gitulah soal sifat. Tapi percaya nggak percaya, tapi pasti akan ada yang relate gitu dari beberapa deskripsi ramalan, bukan ramalan sih teman berdua ya, tapi apa ya, lebih ke sifat-sifat dari zodiak Cancer ini teman berdua. Jadi bisa dibilang kita tuh nggak boleh denial juga gitu. Nah, by the way teman berdua, kayaknya udah panjang banget nih saya ngobrol teman berdua. Tapi habis ini di segmen berikutnya kita bakal berandai-andai apa jadinya nih kalau satu negara penuh dengan orang-orang yang berkarakter Cancer. So buat kamu teman berdua, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kita bayangin dulu ya, teman berdua di malam hari ini, apa jadinya kalau sebuah negara dari sistem hukumnya, tempat kerjanya, sampai para pembuat kebijakannya, mayoritas dikelilingi dan dipengaruhi sama sifat-sifat alami zodiak Cancer, teman berdua. Menurut kalian gimana, teman berdua? Karena menurut analisis ngasal tapi relatable ini dari saya, teman berdua, begini nih, kira-kira wajah negaranya, yang pertama, kebijakan negara bakal sangat pro kesejahteraan sosial dan juga jam kerja yang fleksibel, teman berdua. Kayaknya ini pendapat sesuai kemauan sendiri ya. Enggak ya teman berdua, tapi kita bisa melihat dari sisi-sisi cancernya gitu teman berdua. Karena kan cancer itu family oriented gitu dan sangat mementingkan kenyamanan rumah. Dan negara ini mungkin bakal punya kebijakan libur melahirkan. Sebenarnya udah ada ya teman berdua, cuma mungkin lebih dipanjangin lagi tuh liburnya teman berdua. Libur menikah yang super panjang gitu teman berdua. Karena kalau kita melihat aturan sekarang, libur menikah berapa hari sih? Seminggu kalau gak salah paling lama teman berdua. Atau mungkin 3 hari gitu. Nah, di kantor-kantor bakalan ada fasilitas ruang istirahat yang super nyaman juga. Dan bakalan ada undang-undang cuti emosional. Ya gak sih teman berdua? Seru kali. Kalau nyaman, lagi ngalamin mental breakdown atau habis putus cinta gitu ya, teman berdua, cuti ini bisa digunakan gitu. Yang berikutnya, diplomasi luar negeri yang sangat emosional dan juga pasif agresif gitu. Bayangin aja teman berdua, pas ada konflik internasional, negosiasinya tidak cuma bawa angka dan dokumen formal, tapi juga membawa rasa empati. Tolong dong dipikirin lagi perasaan rakyatnya. Tapi di sisi lain teman berdua, kalau negara ini disenggol, dikritik pedas gitu ya, atau dihianati sama negara tetangga, siap-siap aja tuh teman berdua. Sikap pasif agresifnya si Cancer ini pasti bakalan keluar teman berdua. Bantuan ekonomi langsung itu juga bisa langsung diputus gitu diam-diam teman berdua tanpa pemberitahuan resmi, alias negara tetangganya di silent treatment secara internasional. Waduh, didiam-diamkan gitu. Berikutnya teman berdua, yang ketiga, mungkin kalau seorang Cancerian menjadi villain utama di sebuah negara gitu ya teman berdua, industri ekonomi kreatif didominasi konten galau dan juga nostalgia. Tapi ini benar sih teman berdua, lagu-lagu yang menduduki peringkat 1 di Spotify charts atau mungkin di radio-radio gitu teman berdua, pasti isinya lagu-lagu tentang patah hati, kayak lagunya Tiara Andini tadi, Tulang dan Nadi, atau mungkin lagunya Mahalini, Sial gitu-gitu pasti ya teman berdua, tentang kangen rumah juga, kenangan sama mantan, dan kerinduan masa-masa kecil gitu. Film-film box office-nya juga pasti drama keluarga nih. Yang tentunya bikin satu bioskop tuh nangis sesegukan berbarengan gitu teman berdua. Bisnis barang-barang vintage dan museum kenangan bakal laku keras gitu kalau seorang kalau zodiak Cancer bisa memenuhi satu negara gitu teman berdua. Dan keempat, hari libur nasional tambahan. Wah, kalau tadi cuti, ini hari libur nasional tambahan, yaitu apa? Hari boleh overthinking internasional. Bayangin teman berdua, seminggu sekali ada khusus di mana semua warga negaranya diizinkan untuk recharge energi emosionalnya di dalam cangkang, alias di kamar masing-masing tanpa ada yang boleh mengganggu. Tapi ya, minusnya teman berdua, produktivitas nasional bisa mendadak merosot kalau tiba-tiba seluruh warga negara mengalami yang namanya mood swing atau galau berjamaah di hari Senin. Waduh, ya kita butuh hari ini deh teman berdua, hari tambahan nasional ini untuk recharge energi kembali. Kayaknya cocoknya di hari Senin gitu. Jadi hari Minggu, Sabtu Minggunya libur, Seninnya nge-charge energi, Selasanya tuh baru kerja teman berdua. Tapi beberapa fakta-fakta di atas itu hanya beberapa candaan gitu ya. Kalau ini kita berandai-andai, kalau semisal zodiak Cancer bisa memenuhi satu negara gitu teman berdua ya, itu hanya andai-andai saja gitu. Keberadaan mayoritas orang Cancer di sekitar kita tuh sebenarnya yang bikin norma sosial masyarakat Indonesia terkenal ramah gitu ya, penuh sopan santun, hangat, dan juga punya rasa gotong royong. Ini sebenarnya dari sisi positifnya ya ini ya teman berdua. Jadi ketika masyarakat dipenuhi atau kebanyakan gitu ya berzodiak Cancer, ya itu tadi, keberadaan mayoritas orang Cancer tuh sebenarnya bikin norma sosial di masyarakat Indonesia itu terkenal dengan ramah, penuh sopan santun, hangat, dan tentunya paling penting ya teman berdua, punya rasa gotong royong serta kepedulian sosial yang kuat banget gitu teman berdua. Oke, saya masih punya satu segmen terakhir teman berdua, nanti berikutnya bakal saya kasih beberapa pesan self improvement gitu.
khusus buat para cancer dan kamu semua yang hidup berdampingan sama si cancer ini teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada Mahal Ini dengan Sial, teman Pro 2 ya. Dan kamu masih dengerin Jaga Malam, teman Pro 2, bersama dengan Iyek Maulana di sini, teman Pro 2 ya. Di segmen terakhir kali ini, pesan penting yang pengen saya berikan atau tancapin di hati kalian semua, teman Pro 2, sebelum mungkin terlambat malam hari ini, khususnya buat teman-teman yang berzodiak Cancer gitu. Mempunyai perasaan yang dalam, empati yang besar, dan intuisi yang tajam itu adalah sebuah kelebihan yang sangat-sangat luar biasa gitu, teman Pro 2, yang udah diberikan ke kita gitu ya. Jangan pernah merasa malu atau minder kalau kamu gampang tersentuh, gampang terharu, gampang empati, atau punya perasaan yang sensitif begitu. Di dunia yang makin dingin, serba cepat dan kaku ini, rasa kehangatan, kepekaan, serta juga kepedulian yang kamu miliki itu adalah penawar lelah yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, teman Pro 2. Tapi ingat, wahai para Cancerian, belajarlah untuk mengelola mood kamu dan emosi kamu serta dengan cara yang lebih sehat dan juga dewasa begitu. Kalau kamu lagi merasa kecewa, terluka, atau butuh waktu sendiri, komunikasikan dengan jujur dan jelas ke orang-orang di sekitar kamu. Jangan cuma main sembunyi di dalam cangkang kamu, teman Pro 2, ngasih silent treatment dan berharap orang-orang bisa membaca pikiran kamu. Kasih pasangan kamu, keluarga, atau teman kamu yang kebingungan nyari tahu salahnya di mana gitu. Dan buat kamu juga nih, buat zodiak Cancer tapi hidup atau pacaran sama orang-orang Cancer gitu ya, yang bukan, maksud saya teman Pro 2 ya, yang bukan Cancer tapi hidup atau dekat sama orang-orang yang berzodiak Cancer gitu lah, bersabarlah teman Pro 2 ya, dengan naik turunnya mood mereka. Saya juga nih termasuk salah satunya. Saat mereka lagi menarik diri dan diam gitu, teman Pro 2, itu bukan selalu berarti mereka membenci sama kamu gitu ya. Mereka cuma lagi menghabiskan baterai emosionalnya dan butuh ruang aman untuk menyembuhkan dirinya sendiri di dalam cangkangnya, teman Pro 2. Dipaksain aja, jangan bilang gak bisa untuk belajar saling memahami gitu, menurunkan ego dan juga meregulasi emosi kita masing-masing gitu. Jadi yuk, buat kalian semua teman Pro 2, malam hari ini silahkan dimatikan semua tuh berita-berita viralnya gitu ya, pikiran galaunya, ketakutan masa lalunya, dan kecemasan yang gak perlu banget kamu pikirin. Taruh HP kamu agak jauhan dikit dari jangkauan tangan kamu, matikan lampunya, tapi tetap dengerin Pro 2 FM Palu, dan izinkan hati kamu dan pikiran kamu untuk beristirahat secara utuh, jujur, dan juga damai di malam hari ini, teman Pro 2. Akhir kata, saya Iyek Maulana pamit undur diri, teman Pro 2, dari ruang dengar kamu. Tapi tenang, setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani kamu sampai pukul 24 atau pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Selamat malam, selamat beristirahat, and have a peaceful healing dream, teman Pro 2. Sleep tight, teman Pro 2, dan bye-bye. Track terakhir kita di malam hari ini ada Salma Salsabil dengan Berharap.

0: Jasa suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong bang.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

pertemuan Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, melalui pemancar 105 MHz, dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pradua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Pada hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pradua, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, Hits Music Station.

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: Ring a ding ding, let's go my head.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
0: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Falcon Picture resmi menggarap remake film Korea Selatan Midnight Runners. Film aksi komedi yang populer pada 2017 itu akan diadaptasi ke versi Indonesia dengan sentuhan cerita yang lebih dekat dengan budaya lokal sekaligus tetap mempertahankan unsur aksi dan persahabatan yang menjadi ciri khas film aslinya. Berita selanjutnya, teman Pro 2, kabar gembira untuk para penggemar Maroon 5, band asal Amerika. Band asal Amerika Serikat itu dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Jakarta menjadi salah satu kota yang akan disinggahi dengan konser dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2027 sebagai bagian dari promosi album terbaru mereka. Berita terakhir, teman Pro 2, Bleedway Entertainment mengumumkan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan konten jahat, fitnah, hingga pencemaran nama baik yang menargetkan aktor dan penyanyi Dio. Agensi menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk unggahan yang merugikan artisnya dan akan terus melindungi hak serta reputasi Do Kyung So. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: 2.
1: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya di hari Kamis yang cerah ini teman Pro 2? Semoga semuanya bangun dengan semangat baru, hati yang lebih ringan, dan energi yang full buat menjalani aktivitas hari ini. Ingat ya teman Pro 2, Kamis itu cuman selangkah lagi menuju akhir pekan. Jadi tetap gas, tetap produktif, dan jangan lupa kasih senyum terbaik buat orang-orang di sekitar kita ya. Buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih menikmati kopi pagi di pagi hari ini, dan terima kasih ya udah memilih aku sebagai teman kamu mengawali hari ini. Jadi teman berdua, kita isi pagi ini dengan musik-musik yang up tentunya, informasi seru, dan pastinya vibes-nya itu positif banget yang bikin mood kamu makin naik. Karena setiap pagi selalu jadi kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan teman berdua, reminder hari ini, kesempatan terbaik bukan menunggu hari yang sempurna, tapi memulai dengan semangat hari ini. Selamat menikmati hari Kamis teman Pro 2, tetap sehat, tetap bahagia tentunya. Dan semoga semuanya rencana hari ini berjalan lancar. Semangat menjalani hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena aku bakal kasih perakiran cuaca di segmen selanjutnya. Tetap di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ayo makan, ha?
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, Ade gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Ade kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Ade, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik

0: Di balik penamaan sayur lodeh, ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa gitu memilih saat di Taichan gitu?
3: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
2: Oh ada historisnya.
3: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak, kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
2: Oke.
3: Iya begitu bang.
4: Tidak ada. Asal,
3: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
2: Wow.
3: Jadi saya double job.
2: Oke.
3: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
2: Oke, fine.
3: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
4: Wow, jadi pekerja keras banget.
3: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk perakiraan cuaca hari ini di Kota Palu, teman Pro 2, kalau di belakang saya ini terpantau sangat-sangat cerah ya. Dan di laman BMKG sendiri, teman Pro 2, semua wilayah di Kota Palu saat ini berawan di suhu rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapannya di 56 hingga 93% teman Pro 2, mulai dari Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, Ulu Jadi, Tatanga, Taweli, Mantikulore, semuanya berawan. Dan jangan lupa untuk teman Pro 2 sebelum memulai aktivitas untuk selalu menggunakan sunscreen.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
0: Obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
3: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari hari terakhir,
4: yang Wisely Forum itu.
3: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
5: Keren,
3: alumni, kita punya tujuan yang sama dari program itu.
5: Keren.
3: Dari susarnya seperti itu.
5: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: 105 FM dari Pradua Palu, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih di Spada bareng Melia, teman Pradua. Dan informasi terbaru nih, mungkin kita di segmen kali ini mengenal apa itu CGI ya, teman Pradua. Karena beberapa anime sekarang itu menggunakan CGI. Bahkan One Piece pun dimulai dari episode pertama ya teman Pradua, itu dimulai dengan CGI di Netflix. Dan apa sih CGI itu? CGI itu Computer Generated Imaginary, dimana merupakan teknologi visual yang menghasilkan gambar dan efek digital. Teknologi ini membuat objek dan lingkungan virtual tampak realistis di layar. CGI adalah teknik pembuatan gambar, animasi, dan efek visual menggunakan perangkat lunak komputer. Teknologi ini digunakan dalam film, televisi, game, iklan, hingga desain arsitektur. Istilah dari Computer Generated Imaginary ini mengacu pada elemen visual yang dibuat secara digital. Hasilnya dapat berupa gambar 2 dimensi, model 3 dimensi, maupun efek visual. Dalam industri perfilman, CGI ini membantu menciptakan karakter dan lingkungan digital. Teknologi ini juga digunakan untuk membuat adegan berbahaya tanpa resiko bagi pemain. Dan CGI ini memungkinkan sineas menghadirkan dunia yang sulit diwujudkan secara langsung. Hasil visualnya semakin realistis berkat perkembangan teknologi komputer. Dan proses pembuatan CGI ini diawali dengan menyusun konsep visual sesuai kebutuhan produksi. Tahap berikutnya meliputi pemodelan, pemberian tekstur, pencahayaan, animasi, dan rendering. Rendering ini merupakan proses mengubah data digital menjadi gambar atau video. Tahap ini membutuhkan kemampuan komputer yang tinggi, dan semakin kompleks visual yang dibuat, semakin lama proses renderingnya. Jadi kualitas perangkat keras juga sangat mempengaruhi ya teman Pradua dalam pembuatan CGI ini. Dan selain film CGI, ini banyak dimanfaatkan dalam industri periklanan. Teknologi ini membantu menghasilkan visual produk yang lebih menarik. Dan di industri game sendiri, CGI ini menghadirkan karakter dan lingkungan yang semakin realistis. Efek visualnya juga membuat pengalaman bermain lebih imersif ya teman Pradua. CGI ini turut dimanfaatkan dalam bidang arsitektur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, visual 3 dimensi ini membantu menjelaskan konsep yang rumit teman Pradua. Jadi tidak perlu membutuhkan biaya banyak ya untuk CGI ini, paling cuman di perangkat aja ya kan, di bagian rendering aja ya teman Pradua. Jadi kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha setiap orang begitu.
2: Iya.
1: Untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini

0: saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah tepat di jam 7 pagi nih. Semoga semua aktivitasmu hari ini berjalan lancar ya. Buat yang lagi di perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Kalau kamu masih di rumah dan baru prepare mau jalan ya teman Pro 2 dan menggunakan motor, jangan lupa pakai helm teman Pro 2. Dan buat kamu yang pakai mobil, jangan lupa sabuk pengamannya dan tetap fokus di jalan buat semuanya. Dan ngomong-ngomong nih soal helm, tadi aku lihat ada beberapa anak yang dibonceng gak menggunakan helm. Itu sebaiknya pakai helm ya, buat para ibu-ibu, bapak-bapak ya di luar sana. Kalau misalnya sayang sama anak ya, tolong di sediain helm buat anaknya biar selamat di jalan ya. Karena kita gak tahu apa yang terjadi di jalan walaupun masih kecil, tapi kan ada helm anak kecil ya kan. Dan teman berdua, sebelum hari ini makin sibuk, coba cek lagi ada barang yang ketinggalan mungkin ya. Dompet mungkin, handphone, charger, kartu identitas, atau mungkin bekal makan siang biar gak balik lagi ke rumah gitu. Jangan lupa juga sarapan yang bergizi dan minum air putih yang cukup supaya tubuh tetap fit dan semangat sampai sore nanti. Dan reminder lagi nih teman berdua, hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap pagi akan membentuk hasil besar di kemudian hari. Tetap semangat teman berdua menjalani hari, tetap tebarkan energi-energi positif karena ini masih pagi ya. Jangan masih pagi udah negatif aja nih.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
3: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
2: Biasa gitu
3: yang biasa
2: kan.
3: Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional. BNSP. Nah itu. Nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya, kita fokus pada branding. Branding figur, kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di teen dan bisnis kami, orang bilang ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu, ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
2: Yang siaran siapa?
3: Oh atau mereka berdua kan, kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu yang pertama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
3: Betul. Ya, betul.
2: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
3: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung cus.
2: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Genta sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
3: Okay, kalau saya ini kebetulan kemarin provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2. Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal Demon Hunters itu emang gak ada habis-habisnya ya, teman Pro 2. Dimana K-pop Demon Hunters ini kembali membuktikan daya tahannya yang luar biasa di panggung streaming global. Film ini secara mengejutkan melesat dan tembus 5 besar film terpopuler di Netflix di seluruh dunia, teman Pro 2. Pada pekan ke-59 penayangannya, film animasi pemenang Piala Oscar tersebut mampu naik 2 peringkat setelah sempat bertahan di peringkat ketujuh pada pekan ke-58 berdasarkan data resmi Netflix Top 10 untuk periode 27 hingga 2 Agustus 2026, K-pop Demon Hunters ini sukses mengamankan posisi kelima dengan mengantongi 3,5 juta views atau setara dengan 5,9 juta jam ditonton. Lonjakan posisi ini terbilang fenomenal untuk film yang telah bertahan di tangga film global selama lebih dari 1 tahun dan tepatnya 59 pekan berturut-turut, teman Pro 2. Pencapaian film tersebut mempertegas tingginya minat penonton global yang terus melakukan replay value membuat film ini tetap sanggup merangkak naik meski digempur oleh judul-judul yang lebih terbaru. Emang sih Huntrix ini emang lagi naik-naiknya banget ya. Udah dari tahun sebelumnya ya, kalau gak salah ya, teman Pro 2. Ini udah pekan ke-59. Wow, udah bertahan sejauh ini, teman Pro 2. Mari kita dengarkan langsung aja kali ya back soundtrack dari K-pop Demon Hunters ini, teman Pro 2.

0: kuota habis, nggak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Haus nih.
6: Ya minum, Bambang, gitu aja ribet deh.
5: Ya enggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
6: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Gimana sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur? Jadi, Feki.
9: Ya, Lia.
8: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
9: Peran pendukung itu sangat krusial gitu. Jadi, ya, Melia.
8: Iya, Kak.
9: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak plak plak plak, plak gitu ya.
8: Iya, gempa rubuh
9: dikit,
8: dong.
9: Rubuh ya. Apalagi palu gitu kan. Gempanya nah. Jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan. Itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak. Dan itu terpatri, weis. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menumbuhkan satu kepedulian.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Deal,
1: deal.
0: Iya, kenapa sih?
1: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
0: Wah, oke juga tuh. Yuk, kita gaskan.
1: Ayo. Deal.
0: Ya.
1: Ini, jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
0: Aduh, Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
1: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
0: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
0: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
0: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
0: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
6: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
7: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
5: anak muda,
7: ya anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
5: bisa percaya
7: diri. Iya, bisa percaya diri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.